0: Tidak menyerah, tidak putus asa, dan selalu bergembira, rajin, dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
3: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
2: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
3: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
4: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
5: secara nasional.
4: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu. Dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
3: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh Satuan Program Sehati atau Sertifikat Halal Gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Sahadat Tudarain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
7: Jamaah haji wafat telah melakukan...
8: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
7: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RJP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
8: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
5: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8 sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
9: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137. Ya. Untuk kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
5: Ya, satu dengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
12: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
11: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
12: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
13: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
12: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
14: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
12: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
15: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
16: Nama saya Subandi dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga Mas. Itu sih menurut saya Mas.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
17: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli, serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tuban pagi ini sudah menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan 2 menit menuju jam 9 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami akan hadirkan untuk Anda program Halo RRI yang akan menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saat ini perlu kami informasikan untuk Anda kalau tadi sempat terkendala streaming kami di aplikasi RRI Digital maupun juga di website resmi kami di www.rri.co.id, saat ini sudah bisa berjalan dengan normal, sehingga bagi Anda yang ingin mendengarkan siaran kami di website atau di aplikasi sudah bisa didengarkan dengan normal seperti biasanya. Langsung aja menuju ke aplikasi RRI Digital atau website resmi kami untuk mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Tuban.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar. Kita ingin menjadi satu bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Halo RRI menemani aktivitas Anda di edisi hari Senin 8 Juni 2026 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini. Bagi Anda yang ada informasi, aduan layanan masyarakat di wilayah Kabupaten Tuban, boleh disampaikan di Pro 1 RRI Tuban pagi hari ini. Bisa via telepon ataupun juga via WhatsApp pendengar di 0851-962-64186. Sertakan berupa foto dan juga video untuk memperkuat informasi yang Anda berikan kepada kami di pagi hari ini. Asa tunggu hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, sembari juga dihadirkan dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini, masih di program Halo RRI hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih bisa gabungan barengan sama Hasna pendengar pagi hari ini, program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Jam 9 hingga jam 10 pagi. Tepat aduan layanan masyarakat bagi Anda yang ingin berbagi informasi sekaligus juga mengadukan layanan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Anda bisa berbagi informasinya di 0356-8834756. Sekaligus bisa juga berbagi informasinya via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Boleh sertakan foto ataupun juga video sebagai bukti pendengar ya. Di Pro 1 RRI Tuban pagi hari ini sembari juga kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang menemani aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Pendengar, kami update informasi untuk Anda jadwal pemulangan jemaah haji Kabupaten Tuban hari ini tepatnya untuk kloter 26, kloter 27 hingga kloter 30 ya. Kalau 26 ini akan terjadwal di Tuban sampai jam 9.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian kalau kloter 27 terjadwal jam 10.40 menit waktu Indonesia Barat. Kloter 28 terjadwal jam 11.45 menit. Kemudian kloter 29 terjadwal pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Hingga kloter 30 terjadwal malam hari pendengar jam 23.15 menit waktu Indonesia Barat. Selisih 1 jaman ya dari kloter 26 hingga kloter 29. Perbedaan dari kloter 30 yang sampai hampir malam hari begitu. Jadi bagi keluarga atau kerabat yang akan menjemput keluarganya yang menjalankan ibadah, usai menjalankan ibadah haji, kami sampaikan untuk hati-hati di jalan, mengingat pasti akan ramai sekali di sepanjang jalan ya pendengar. Jadi terus berhati-hati dan juga waspada di sepanjang jalan ketika menjemput keluarganya yang pulang dari ibadah haji.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di program Halo RRI edisi hari ini. Sesaat lagi tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih di Tuban siang ini. Masih ada waktu 1 jam ke depan, Nesa menemani aktivitas Anda pendengar. Untuk itu kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani aktivitas Anda pendengar. Siang hari ini sudah boleh request lagu-lagu pop Indonesia bagi Anda yang suka lagu-lagu pop dan ingin request lagu siang hari ini. Asa temani via udara hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sembari juga Anda boleh berbagi informasi barengan sama Asna pendengar ya. Traffic ataupun juga cuaca di tempat Anda. Kalau hari ini diprediksi dari BMKG Tuban sepanjang hari akan cerah berawan di wilayah Tuban dan sekitarnya. Jadi insya Allah aman dan nyaman bagi Anda berpergian atau perjalanan, tapi tetap terus berhati-hati di jalan. Sekaligus bisa berbagi informasinya pendengar request lagu siang hari ini di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9624186. Kembali saya hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia spesial untuk Anda di siang hari ini.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami update informasi untuk Anda di siang hari ini, informasi ibadah haji. Pendengar, setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji, sebagian jemaah haji Indonesia memiliki tradisi yang tidak tertulis namun tetap hidup dari tahun ke tahun, yakni adalah mengganti atau menambahkan nama panggilan baru. Tradisi itu dijumpai di kalangan jemaah haji di Kabupaten Tuban saat ini, pendengar. Bersiap untuk meninggalkan Makkah untuk kembali ke tanah air, bagi sebagian jemaah nama baru tersebut bukan sekadar panggilan. Di baliknya tersimpan harapan akan keberkahan, doa, sekaligus juga penanda perubahan spiritual setelah menyandang gelar haji begitu. Tradisi itu dikenal sebagai bagian dari tabarukan, yakni ikhtiar menjadi mencari dan juga mengharapkan tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang-orang yang telah dimuliakan. Salah seorang jemaah kloter sub 26 misalnya juga sengaja meminta nama panggilan baru kepada pembimbing KBUH Islahiyah Tuban. Disampaikan juga dari permintaan tersebut lahirnya nama panggilan Haji Abdussalam. Nama tersebut diambil dari makna depannya, yakni bahasa Arab Abdussalam berarti hamba yang maha memberi keselamatan. Dan fenomena serupa juga terjadi pada jemaah yang lainnya. Warga Kedung Soko Kecamatan Pelumpang mendapat usulan nama panggilan Haji Matori yang bermakna hujan. Dan sementara ada satu lagi dalam bahasa Jawa dapat dimaknai kaya. Diusulkan menggunakan nama Haji Abdul Goni yang berarti orang yang berkecukupan atau kaya begitu. Tradisi memberi nama baru tidak selalu berlangsung serius, pendengar. Ini di sela padatnya aktivitas ibadah dan juga persiapan kepulangan, nama-nama baru sering muncul dalam suasana yang penuh canda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak

0: kemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Peningkat, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban siang ini. Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Kemudian Tuban siang ini hingga Tuban sore ini nanti akan dilanjutkan oleh Niswatul Hasanah. Pendengar, kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andilko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: This court is so special to me in so many.
4: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
3: It's not easy for me to talk.
4: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
2: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

0: Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokowin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokowin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan biaya pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti menurut saya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tendukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasinya di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya, menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
4: Just to play our tactics what we always do.
5: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
3: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Becker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
3: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wacinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya pada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama. Hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan. Hari ini juga sama. Yaitu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya di ruang kekiper, Adi Kurnia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Adi, silakan.
6: Baik, terima kasih Safira. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kami akan membahas gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Filipina tadi pagi dan berpotensi memicu tsunami di sejumlah wilayah Indonesia. Peringatan dini telah disampaikan kepada masyarakat, khususnya yang berada di kawasan pesisir, untuk terus memantau informasi resmi dari BMKG dan pihak yang berwenang. Di tengah perkembangan situasi ini, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menjadi hal yang sangat penting guna meminimalkan resiko yang dapat ditimbulkan. Lalu bagaimana perkembangan terbaru pasca gempa tersebut? Wilayah mana saja yang perlu meningkatkan kewaspadaan dan langkah apa saja yang harus dilakukan masyarakat? Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan yaitu adalah strategi menjaga stabilitas harga di tengah ketidakstabilan nilai tukar rupiah. Fluktuasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi memengaruhi harga berbagai kebutuhan masyarakat, terutama produk yang masih bergantung pada bahan baku maupun komponen impor. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga daya beli serta kestabilan ekonomi nasional. Lalu strategi apa yang perlu dilakukan untuk menjaga harga tetap terkendali? Bagaimana dampak pelemahan rupiah terhadap kehidupan masyarakat dan dunia usaha? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas program sekolah rakyat yang tingkat menengah pertama yang mulai dikembangkan di Bali. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kehadiran sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah. Lalu bagaimana konsep dan pelaksanaan program tersebut? Sejauh mana sekolah rakyat dapat menjawab tantangan pemerataan pendidikan di Indonesia? Informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi terkini mengenai pergerakan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG hari ini. Perkembangan pasar keuangan masih dipengaruhi berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun global. Pergerakan rupiah dan IHSG menjadi indikator yang banyak dicermati karena mencerminkan kondisi ekonomi dan sentimen pelaku pasar terhadap prospek perekonomian nasional. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Demikian Safira.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Pendengar, kini kami hadirkan video potensi daerah. Kebun Raya Cibinong menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi sekaligus edukasi bagi masyarakat. Laporannya bersama dengan Ade Sri Wahyuni dari Bogor.
7: Pendengar, saya Ade Sri melaporkan untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di Kebun Raya Cibinong, Kabupaten Bogor. Kawasan hijau yang menawarkan pesona alam dengan koleksi tanaman khas Indonesia. Yuk ikuti keseruan saya di Kebun Raya Cibinong.
8: Kebun Raya Cibinong yang berada di Kabupaten Bogor menghadirkan ruang terbuka hijau yang nyaman untuk rekreasi dan edukasi. Pengunjung dapat menikmati area taman, danau, serta berbagai koleksi tumbuhan. Suasana yang asri menjadikan kawasan ini cocok untuk bersantai maupun belajar tentang keanekaragaman hayati.
7: Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan pengunjung yang rutin datang ke Kebun Raya Cibinong ini. Ibu boleh sebutin namanya siapa?
9: Boleh, dengan Angel Rama di sini.
7: Gimana Ibu setelah datang ke sini?
9: Setelah datang ke sini, kalau aku kan kalau ke sini tuh untuk healing ya, tujuannya cara bagaimana menstabilkan energi diri ya.
7: Ya lebih fresh ya, setiap pulang dari kebun tuh fresh ya. Kalau fasilitasnya gimana
9: ya? Untuk fasilitas, tempat duduknya kalau di dalam kebun raya itu kurang banyak ya. Mungkin harus ditambah ya, supaya ada tempat beristirahat kepas lagi di tengah hutan lindungnya kan ada tuh. Cuma kurang, gak ada kursinya ya.
7: Ibu kesini berapa kali seminggu?
9: Kalau aku biasanya Sabtu minggu.
7: Rutin ya. Kalau hujan berarti di sini udaranya lebih sejuk lagi atau?
9: Lebih sejuk lagi ya. Pernah sih di sini udah siang nih ya mau pulang hujan-hujanan. Gitu. Banget ya. Aku anggap ini sebagai paru-paru ya, paru-paru bumi. Ada kebun itu, jadi untuk mengganti sirkulasi udara kita, oksigen kita ya. Cari tempat yang nggak ada polusi udara itu langka ya.
8: Selain menjadi tempat rekreasi, Kebun Raya Cibinong juga berperan dalam upaya konservasi dan edukasi lingkungan. Karena itu, pengunjung diharapkan ikut menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan selama berada.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat menjalankan aktivitas siang hari Anda. Selamat menikmati hari Senin yang cukup padat ya. Di hari Senin ini 8 Juni 2026, senang rasanya kembali menemani Anda dari kawasan jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Bersama saya Niswatul Hasanah, hingga nanti menjelang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Tuban siang ini dan Tuban sore ini pendengar. Kita akan nikmati sajian komposisi lagu pop Indonesia di siang hari ini ya, sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita melangkah di program Sekar Sari, nanti tepat pukul 12 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat, menemani Anda di gelaran tebang-tebang Jabar Sari dan juga keroncong. Siang nanti Anda juga bisa request dan mempersiapkan ya lagu-lagu yang ingin direquestkan di program Sekar Sari nanti. Dan saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda dimanapun saat ini berada, bagi yang menjalankan. Nah, sudah masuk waktu duhur seperti itu ya di wilayah Tuban, tepat pukul 11.33 waktu Indonesia Barat siang hari ini. Dan kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu.
2: Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari, siang hari ini menemani Anda pendengar sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Disambut dering telepon ya, siang hari ini nanti saya akan informasikan untuk Anda yang ingin juga bergabung di Sekar Sari siang hari ini. Kita sapa dulu ada siapa di sana kira-kira ya. Halo, sugeng siang.
3: Sugeng siang Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ripun Mbak Niswa, pawartosipun ing siang menika.
2: Alhamdulillah Mas Bujang ini di beri sedikit rasa pilek dan batuk ini.
3: Oh, gitu ya.
2: Iya, icip pilek dan batuk siang ini.
3: Iya, tapi kedengarannya suaranya tetap enak didengar.
2: Alhamdulillah, ya, nggih. Mas Bujang gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, niki nggih sehat-sehat kemawon, Mbak Nisa.
2: Alhamdulillah.
3: Sae-sae kemawon. Tapi niki cuacane radi sumuk, Mbak Nisa.
2: Sumuk nggih ten mriko. Ten mriki panas pol.
3: Nggih, sami. Cerah nggih.
2: Cerah pol
3: nggih. Tapi nek ten dalam studio kan wonten penyejuk ya, Mbak.
2: Nggih, leres.
3: Nggih, Mbak Niswa, nyun tulung nggih mangke dibuturaken sesekarane Mbak Niswa.
2: Napa?
3: No, siang apa niki sing tuwa cok ngoten nggih. Napa niki nggih?
2: Napa nggih?
3: Niku Mbak Niswa, sumi-sumi tapi sing cewek Mbak Niswa sing nyanyi.
2: Sinten niku? Sumi-sumi pancen ayu. Enten Mbak Sasa.
3: Iya sing biasa keputer sing Campur Sari.
2: Nopo Lintan Intan Caca niki. Nggih.
3: Nggih niku Mbak menawi Mbak Niswa.
2: Nggih.
3: Nggih, badhe hatur salam Mbak Niswa nggih.
2: Nggih, monggo.
3: Mas Sarwoto, sugeng siang, ugi wonten Mbak Ii, Mas Budi, ugi wonten Mama Yu, ugi wonten Mas Silvan, Mbak Sutrini, ugi Lekmut, Kang Tamatiarto, ugi wonten Mas Solikin, ugi wonten Pak Setiawan, ugi Mas Wanto, Bujas Mini Pak Rasman. Nggih. Nggih, kamu jane kemawon Mbak Niswa nggih.
2: Oke. Sugeng
3: siang lan sugeng midhangetaken. Kagem Mbak Niswa, sugeng siang, sugeng nyanyi gati. Mugi-mugi sehat kemawon Mbak Niswa nggih.
2: Amin.
3: Mugi saged panggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami.
2: Nggih.
3: Matur Mbah Nuwun, Mbah Niswa, kedalugi sesekarane. Nyuwun pamit, Mbah Niswa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan, galpelem merak-urak nge, sampun mengawali nge, siang meniko, enten Mas Bujang. Untuk pendengar yang ingin gabungan juga siang hari ini ya, bisa telepon di 0356-88-34756. Atau bisa di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Untuk request lagu Keroncong dan juga Campur Sari. Sudah diantrikan lagu Campur Sarinya ini ya, yang ingin gabungan masih bisa sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari WhatsApp juga ada pendengar yang sudah mengirimkan, kita coba ikuti bersama pendengar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar Sari bersama RRI Pro 1 Tuban. sugeng siang kagem uhti niswa salam kagem seduwayanipun tanpa terkecuali membagi waktu kersane kebagian sedaya nyuwun tulung dipun puteraken lagu nipun ini nggih Surabaya soalnya kan masih dalam rangka memperingati hari ulang tahun Surabaya. Kagem panjenengan sugeng makarya mugi cepet enggal-enggal dangah plunipun ampun kesupen minum toyo anget-anget dipun tambah kali orang pintar harus minum tola angin mekaten mugi-mugi tambah rezeki nipun tambah naik gaji nipun juga naik pangkatipun. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Bekti harjo cuaca cerah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking pastiawan geten. Dateng Bekti Harjo Semanding Merawara. Nggih, lagune Surabaya. Saking Sundari Sukoco mangke dipun puteraken kali ini Niswa. Dihadirkan dulu satu tembang dari Lintan Caca. Ya, pendengar ada Sumi-Sumi versi Campur Sari Koplonya. Untuk Mas Bujang yang ada di wilayah Galpel Merak Orang.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu jadi...
2: Sekar Sari, Senandung Keroncong, dan Campur Sari siang hari ini sudah kembali menemani Anda ya, pendengar. Lagu Sumi-Sumi dari Sasa Arhisna sudah dihadirkan untuk Mas Bujang yang ada di wilayah Galpelem Raora. Menunggu ya untuk kembali dihadirkan dari Sudari Sukoca ada Surabaya untuk Pak Setiawan yang ada di kawasan Semanding Betiharjo. Ya, untuk ada yang ingin bergabung masih ada waktu 18 menit lagi ya. Bisa melalui telepon di 0356 8834756 atau bisa di WhatsApp kami 0851 9626 4186 untuk siang hari ini sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan satu tembang dari Sundari Sukoca ya, ada Surabaya spesial untuk Pak Setiawan siang hari ini pendengar. Kami harap Anda tetap bersama kami di Sekar Sari Pro 1 RRI Tuban.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu.
2: Masih di Sekar Sari Pro 1 RRI Tuban, pendengar menemani Anda di hari Senin 8 Juni 2026. Sudah hampir pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Kami hadirkan satu komposisi lagu penutup di siang hari ini sebelum kita beranjak ke program selanjutnya untuk update informasi di Warta Tuban. Pendengar, ada satu komposisi lagu dari Lala Atila, Lali Janjine. Siap menemani Anda di Sekar Sari Pro 1 RRI Tuban. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohuso 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Senin 8 Juni 2026. Dolar kian melambung, pengusaha besi dan baja di Lamongan hadapi tekanan penuhi pasokan nasional. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang telah menembus angka 18.000 rupiah per dolar mulai memberikan tekanan serius bagi sektor industri nasional, terutama industri yang bergantung pada bahan baku impor seperti besi dan baja. Muhammad Zaki, store manager Duta Merpati Depo Lamongan, mengatakan sebagian besar kebutuhan baja nasional masih dipenuhi melalui impor dengan pasokan berasal dari Tiongkok. Menurutnya, meskipun produk didatangkan dari Tiongkok, transaksi perdagangan internasional masih menggunakan dolar Amerika sebagai acuan utama. Akibatnya, setiap kenaikan nilai dolar secara langsung meningkatkan biaya pengadaan barang. Salah satunya yang paling berdampak adalah produk koil atau besi gulungan yang banyak digunakan dalam sektor konstruksi dan manufaktur. Harga koil yang sebelumnya berada di kisaran Rp14.000 per kilogram, sekarang sudah mencapai Rp18.000 per kilogram.
2: Dampaknya pasti ada, Mas. Soalnya 90% kebutuhan besi itu dari impor dari Cina semua. Jadi pasti ada dampaknya.
3: Kemudian dari penjualan, Mas, ada peningkatan harga nggak?
2: Dari penjualan pasti, Mas. Soalnya daya apa? Ini kita beli juga ada kenaikan, jadi pasti ada kenaikan di penjualannya. Harapannya ya semoga ekonomi kita sudah stabil gitu aja, Mas. Jadi apa namanya, sudah kembali normal. Terus ya pokoknya yang terbaik, Mas.
1: Zaki berharap permintaan pasar tetap terjaga sehingga aktivitas ekonomi nasional dapat terus berjalan di tengah tekanan nilai tukar dan potensi inflasi. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, jelang kepulangan ke tanah air, para jemaah haji asal Lamongan berikan testimoni positif kepada pelayanan petugas kloter selama pelaksanaan haji di tanah suci. Farin Regi kembali melaporkan.
1: Jelang kepulangan jemaah haji Lamongan kloter 30 yang dijadwalkan tiba di Indonesia hari ini, seluruh jemaah dalam kondisi sehat setelah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Rencananya jemaah akan tiba di Lamongan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama melaksanakan ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan baik selama di Mekah maupun di Madinah. Olong, Ketua Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan, menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi berjalan lancar. Kemudian pelaksanaan puncak ibadah di Arbusna juga berjalan baik sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil namun memberikan dampak baik dan berkesan.
4: Untuk KBHU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya. Petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
1: Kemudian jemaah lain, Asman dari kloter 33, memberikan testimoni positif pada pelaksanaan haji tahun ini. Ia menyebut mulai berangkat hingga jelang kepulangan dirasa sangat nyaman dan aman. Ia juga mengapresiasi petugas kloter yang terjun ke lapangan dan memberikan informasi langsung demi kelancaran ibadah jemaah haji.
5: Tim-tim yang ada di dalamnya sungguh sangat welcome, melayani kita semua dengan ramah, dengan prima. Sampai dengan berada di Madinah kemarin, semua guyub rukun bersatu melayani kita semua tanpa ada keluh kesah. Semangatnya luar biasa, insya Allah. Terkait dengan makanan, hotel, semuanya, transportasi tahun ini, alhamdulillah, luar biasa.
1: Kedatangan kepulangan jemaah kloter 30 ini akan langsung diarahkan menuju titik KBIHU masing-masing. Lokasi yang digunakan merupakan titik yang sama yang sebelumnya digunakan saat penjemputan dan pemberangkatan jemaah. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, informasi dari Farin Reki terkait testimoni positif kepada pelayanan petugas kloter selama pelaksanaan haji di Tanah Suci. menjadi informasi penutup di siang hari ini. Setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seruling Gedeang Beredang bersama RRI Tuban. Siang hari ini menemani Anda sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, berdekat di gelaran musik dangdut barengan sama Niswa di Pro 1 RRI Tuban siang hari ini. Yang pengen gabungan bisa langsung aja telepon di 0356-8834756 atau di WhatsAppnya RRI Tuban 0851-9626-4186. Yang saat ini mengikuti lewat aplikasi RRI Digital juga boleh banget ya request lewat live chat aplikasi RRI Digital. Kita sapa dulu yang sudah masuk, ada siapa? Halo, Seruling Gendang.
1: Berdendang bareng RRI Tuban. Selamat siang Mbak Niswa, berjumpa kembali ya.
0: Iya, betul.
1: Tentunya masih sehat-sehat saja kan?
0: Alhamdulillah, kabarnya masih sama, masih ya gini-gini aja, masih bindeng suaranya.
1: Itu malah itu Mbak, suaranya dengaran tetap bagus Mbak, dengarannya di sini, di pendengaran saya.
0: Aduh, terima kasih.
1: Iya, benar Mbak, ini masih enak didengar pokoknya. Oh iya Mbak Niswa, langsung saja ya.
0: Okay.
1: Minta tolong nanti diputarkan lagu yang berjudul apa Mbak ya? Yang
0: apa yang kalem-kalem biasanya ini Mas Bujang ini?
1: Pokoknya yang ada Kang Masnya itu apa ya?
0: Apa?
1: Oh, soalnya kadang saya ingat biar yang kalau memanggil fan-fan itu kalau laki-laki dipanggil Kang Mas. Itu Mbak, kucing dan tikus Mbak.
0: Kucing dan tikus.
1: Iya, itu kan ada Kang Masnya.
0: Boleh.
1: Aduh, Kang Mas gitu Mbak. Dan sambil kirim-kirim salam Mbak ya.
0: Mangga.
1: Untuk Kang Jarwoto, selamat siang. Ada juga Kang Tamadiarto, ada Mas Solikin. Ada Mbak Ii, Mas Budi, ada juga Mas Zulfan, ada Mbak Sutrini, ada juga Lekmo juga ya, Pak Setiawan, ada Cak Wanto, dan Mbak Ii, Mas Budi, Mama Yu, dan kesemuanya saja Mbak ya, tanpa terkecuali.
0: Selamat
1: siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Niswa, selamat siang, selamat bertugas. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya.
0: Oke, siap.
1: Sekian dulu Mbak Niswa, pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Galpelem Ora-Ora ya. Ada Mas Bujang, kucing dan tikus dari Normala nanti siap dihadirkan. Kita sapa yang dari telepon WhatsApp ya, ini langsung masuk kembali seperti itu penelponnya. Halo, Seruling Gendang.
2: Seruling Gendang, berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang Mbak Niswa.
0: Siang Mas Zulfan.
2: Suaramu kok seksi banget.
0: Ini jadi agak-agak gimana gitu ya kalau bindeng gitu ya.
2: Loh, itu kalau pembaca berita memang suaranya yang besar kayak gitu Mbak.
0: Iya, tapi ini saya kalau nafasnya agak tertutup ini kan gak bisa panjang ini ya.
2: Iya, gak bisa panjang, gak mantu karaoke.
0: Aduh, kalau itu angkat tangan dulu saya ya.
2: Iya, angkat tangan dulu ya, tapi insya Allah hari Sabtu udah reda kok ya.
0: Amin.
2: Sebelum hari Sabtu bahkan ya.
0: Amin.
2: Wes toh, dikasih resep itu aja loh. Makani bakso yang pedes gitu aja wes.
0: Aduh, habis itu ganti, pileknya reda, ganti lainnya ya.
2: Iya ya. Mbak Niswa, aku pengen request lagunya ya.
0: Monggo, lagunya apa siang hari ini Mas Zulfan?
2: Lagunya aku dikasih dari Yulia Citra ya. Yulia Citra, Lautan Derita Mbak.
0: Lautan Derita, oke.
2: Ya salamnya ya.
0: Monggo.
2: Ya barusan turun ada Mas Bujang ya, selamat siang. Itu loh, mau tutup telepon itu loh, kok ada kata-kata, kata-katanya penyiar kok dipakai.
0: Itu nanti jadi khasnya Mas Bujang itu.
2: Oh gitu ya. Jojo-jojo kok kecele Mbak, mana yang penyiar, mana yang telepon. Terus lanjut lagi aja Pak Setiawan ya. Terus ada juga Bu Jasmuni, Pak Rasman, ini juga lagi antri Mbak.
0: Iya, siap untuk menerima saya.
2: Antri, sampean ngerti Mbak, antri karo ocek-ocek jagung.
0: Iya, betul, kemarin gabungan gitu.
2: Rukunnya gak paket Mbak, mau rukun ambil Pak Rasman, ocek-ocek jagung.
0: Alhamdulillah.
2: Sito'e ngadai jagung, sito'e ocek-ocek Mbak, rukunnya Mbak, Mbak. Kayak Romi dan Yuli ya Mbak ya.
0: Masya Allah, betul sekali.
2: Terus ada juga ya, ada Mbak Ii, ada juga Kang Tamatiarto. Terus ada Pak Setiawan tadi udah ya.
0: Yeah.
2: Ada Mbah Man, ada Bu Sri, ada Besti Kurianti yang punya imut juga. Kayak yang siar. Ya, salamnya untuk semuanya aja Mbak ya.
0: Siap,
2: Mas. Tanpa terkecuali. Ini udah ada yang masuk nih kayaknya. Ya, spesialnya buat Mbak Sutri ini ya, yang rencananya balik hari ini ke Babat ya.
0: Semoga aman. Sampai tujuan.
2: Amin, amin, amin. Dan nyampe ke tujuan dengan selamat ya Mbak ya.
0: Iya betul.
2: Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Niswa, semoga flu-nya lekas reda ya.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya. Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Twiri Kulon ya, Meraurak juga seperti itu ya pendengar ya. Ada Mas Zulfan sudah bergabung siang hari ini. Request lagunya Derita, Lautan Derita, kebaca deritanya aja. Dari Yulia Citra siap dihadirkan menemani Anda di siang hari ini ya, di gelaran musik dangdut Seruling Gendang. Ada penelpon kembali, kita sapa ada siapa? Halo, Seruling Gendang.
3: Seruling Gendang bareng RRI Tuban. Halo Mbak Niswa, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Karena kabarnya agak bindeng-bindeng, malah poin enak lho Mbak sekarangnya.
0: Apa aku bindeng terus aja? Jangan ya Bu ya.
3: Enggak tuh.
0: Janganlah, jangan.
3: lebih mantep gitu Mbak, kalau ada bintang-bintang yang sedikit gitu.
0: Halo, Pripon.
3: Mas Zulfan kok tahu kalau aku ocek-ocek jagung tuh Mbak?
0: Nah itu, habis dikeker dari mana itu Mas Zulfan itu ya?
3: Kemarin aku masukkan ocek-ocek jagung gitu ya.
0: Iya,
3: Nek pangan, para seman yang ada ikobot, soalnya yang ada ikobot itu kan gatel loh Mbak, aku mau. Maringun aku ocek gak popo nih, yang ada intinya ya gatel. Betul Mas Zul. Diam, kok ya dikeker temen anak, betul sekali.
0: Nah, oke, dikeker sama Mas Zulfan. Dari Meraurak tembus sampai gerabakan ya, Bu ya.
3: Iya. Oke, aku request lagunya Jangan Tinggalkan Aku ya, Mbak ya. Di sini.
0: Jangan Tinggalkan Aku, siap.
3: Itu pasoiku, lagu itu. Oke, aku tak salam-salam.
0: Monggo.
3: Salamnya buat Mas Zulfan Ardiansa yang ada di Twiri Kulon yang punya imut-imut di sana. Ya ada lagi Mas Bujang, kejar-kejaran terus sama Bujang sama Mas Bujang. Terus ada lagi Mama Yu juga ya. Mama Yu, Kang Solidin, Pak Pol Papan Jempol, Mbah Man Kumandang, ada Mbak Ruli sama Etian, Mbak Ii Mas Siti, ada Mas. Terima kasih. Ya, Mbak ya.
0: Iya.
3: Aku
0: siap.
3: Ya, terima kasih. Aku siap ya, Mbak. Ayo. Ya, ya, oke, Mbak. Makasih. Semoga Mbak Nisa sehat selalu.
0: Amin.
3: Jaga-jaga. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Jasmuni sudah bergabung ya dari kawasan Gerabakan. Apa ya? Petok apa petol ya? Ya, aku lupa, Nek. Nama daerahnya Bu Jasmuni, tapi dari Gerabakan yang paling teringat itu ya pastinya. Jangan Tinggalkan Aku nanti dihadirkan ya dari Imam S. Arifin dan Nana Mardiana. Satu penelpon sebelum kita hadirkan kembali ya pendengar untuk requestan lagu yang sudah masuk di siang hari ini. Halo, Seruling Gendang.
4: berdendam bareng arek-arek itu, Pak. Halo, Pak Neswa, gimana punya kabar?
0: Halo, kabarnya ini masih bindeng suaranya karena flu gitu ya, Mas ya.
4: Iya, aku sampai pangling di kanan siaran sopong.
0: Aduh, untung ya tetap menyebutkan nama ya, tapi ya.
4: Iya, itu tukang bujang telepon pangling. Ya, aku minta lagunya Cinta dan Air Mata ya, Pak.
0: Cinta dan Air Mata, boleh.
4: Ya, salamnya buat Baniswa, semoga lekat sembuh.
0: Amin.
4: Dan kembang. Nah, selanjutnya ada Mas Bujang yang baru turun, berkata Mas Muni yang baru turun, selamat siang. Ada Mbak Manteman yang selamat siang, berkata Mas Yulpan yang baru turun, selamat siang. Terus ada baik yang belum naik ya silakan naik.
0: Oke.
4: Okay. Ya ada Pak, ada Mas Solikin yang di Pasan, selamat siang. Ya dan semua saja tanpa terkecuali manis Pak.
0: Oke okay, siap. Ini Cinta ya. Dan Air Matanya mau yang duet apa mau yang sendirian ini?
4: Saya kepinginnya sendirian manis Pak.
0: Yang sendiri cowok apa yang cewek?
4: Yang cowok aja.
0: Yang cowok, jadi tak pendek ya, nanti tak hadirkan, ya. Oke.
4: Okay. Ya, terima kasih Mbak Nisma, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Banjar Tuban ya, ada Mas Tamatiarto sudah bergabung juga. Ada yang sudah menunggu untuk dihadirkan ini lagu-lagunya ya pendengar ya. Ada juga requestan dari WhatsApp, ini sudah dilihat sama Niswa. Tapi nanti kita dengarkan bersama seperti itu requestannya apa isinya dari kawasan Tuban juga ya. Kita hadirkan dulu ada Kucing dan Tikus dari Normalah, spesial untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Galpelem Meraura siang hari ini.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Pro 1 RRI Tuban di program Seruling Gendang, berdendang bersama RRI Tuban. Siang hari ini menemani Anda sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah dihadirkan ya tadi satu komposisi lagu dari Nurmala dengan Kucing dan Tikus. Kemudian disusul dengan lagunya Yulia Citra, Ada Lautan Derita. Spesial untuk Mas Zulfan yang ada di kawasan Tuiri Kulon. Kita sapa dulu yang ada di WhatsApp RRI Tuban ya. Ada Mas Pur dari kawasan Tulungagung, Mas Pur Perdana Kenayan Tulungagung, request lagunya Sajadah Merah di koplo aja. Siap dihadirkan, nanti diantrikan dulu ya Mas Pur ya. Salamnya untuk Mas Zulfan dan semuanya, selamat siang. Untuk Mbak Nisa, selamat tugas dan matur suwun. Sama-sama, terima kasih requestannya. Kemudian ada yang dari wilayah Meti Harjo ya, ada siapa? Pasti sudah tahu. Ada Pak Setiawan, kita dengarkan dulu ya. Kira-kira Pak Setiawan siang hari ini request lagu apa dangdutnya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruling Dendang RRI Pro 1 Tuban. Oke banget. Semangat bertugas buat Uhti, moga sehat walafiat. Salam buat semuanya saja. Lagunya Miran Santika dari Haji Roma Irama. Info Mekti Harjo tetap cerah, secerah hati kita masing-masing. Untuk pendengar dan pecinta penggemar setia RRI Pro 1 Tuban, salam persahabatan selalu, kompak-kompak saja ya, amin.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin ya. Dari Pak Setiawan, nanti dihadirkan Miras Santika dari Bang Haji Roma Irama tentunya ya siang hari ini. Kayaknya Bang Haji tadi udah naik apa belum ya? Coba dicek dulu ya. Kalau belum nanti dihadirkan dari versi orinya ya. Salamnya tadi sudah disampaikan juga. Terima kasih. Oh, Bu Jasmini dari Petung, Petung Gerabakan ya. Tadi dikasih info sama Pak Setiawan ternyata dari Gerabakan, namanya Petung daerahnya ya. Tetangga kalau pas pulang katanya, tetangganya Pak Setiawan. Kita naikkan dulu ya pendengar lagu selanjutnya. Ada Jangan Tinggalkan Aku dari Imam S. Arifin dan Nana Mardiana, spesial untuk Bu Jasmuni yang ada di kawasan Petung Gerabakan.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gendang, berdendang bersama RRI Tuban. Siang hari ini masih menemani Anda ya, 37 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mendengar ya, dengan lagu-lagu dangdut yang siap dihadirkan. Yang pengen gabungan masih bisa gabung di siang hari ini ya, bisa lewat telepon di 0356-883-4756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Masih boleh banget bergabung di siang hari ini, pendengar. Yang saat ini menyimak siaran kami lewat aplikasi RRI Digital juga boleh langsung memanfaatkan fitur live chat aplikasi RRI Digital. Kita akan hadirkan kembali satu komposisi lagu dari Nazia Marwiana ya. Ada Sajadah Merah spesial untuk Mas Pur yang ada di kawasan Tulungagung. Ini tadi request by WA, sobat itu ya pendengar ya. Ada yang ingin request juga masih ada waktu. Kalau tidak ingin telepon boleh lewat chat ataupun VN WhatsApp.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang berdendang bersama RRI Tuban. Lagu-lagu yang sudah direquestkan ya, sudah masuk requestan, sudah dihadirkan juga siang hari ini. Dan tidak terasa ya, sudah hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya pamit di Seruling Gendang yang ingin request tapi belum bisa request. Bisa jumpa lagi di kesempatan Rabu depan ya pendengar untuk request Seruling Gendang. Karena besok ada relay 100% Indonesia. Jadi bisa kembali gabungan di hari Rabu. Dan terima kasih yang sudah bergabung siang hari ini ya untuk request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Setelah ini kita akan melangkah di Tuban sore ini untuk update informasi UMKM di hari Senin ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Lagu penutup dari Diva Rina Indra di siang hari ini dengan Nemu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini, pendengar, sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan update bersama informasi seputar UMKM ya di Jawa Timur. Informasi UMKM akan kami hadirkan sore hari ini ditemani komposisi lagu pop Indonesia, pendengar. Dan tadi sudah masuk juga kumandang azan asyar ya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar bagi yang menjalankan di sore hari ini.

Masih menemani Anda di Tuban sore ini mendengar. Kita update informasi dari pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang menyalurkan pinjaman modal usaha berbunga rendah kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah pendengar atau UMKM sebesar 6 miliar rupiah lebih dari total dana yang disediakan sebesar 9 miliar rupiah. Jadi data penyaluran pinjaman modal usaha ini sesuai dengan laporan yang diterima mulai Januari hingga 31 Mei 2026. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan Ahmad Syaifuddin di Pamekasan Rabu minggu lalu pendengar. Ia menjelaskan pada tahun anggaran 2026 ini Pamekasan atau pemerintah Kabupaten Pamekasan mengalokasikan anggaran sebesar 9 miliar untuk para pelaku UMKM bekerja sama dengan Bank Jatim dan Bank Tabungan Negara. Program pinjaman modal usaha ini dengan bunga 1% merupakan program lanjutan sekaligus sebagai bentuk dukungan dari program wirausaha baru yang telah dicanangkan Pemkab Pamekasan sejak 2022. Jadi anggaran yang disediakan kala itu sebesar 15 miliar dengan tujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam berupaya mendapatkan pinjaman modal dengan bunga sangat rendah. Jadi bunga 1% hanya membayar administrasi dan pada tahun anggaran 2026 ini program tersebut dilanjutkan karena terbukti mampu membantu kesulitan modal bagi para pelaku UMKM.

Kita update kembali informasi kali ini dari Kota Malang, pendengar, yang semakin dilirik sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital di Jawa Timur. Tingginya adopsi transaksi non-tunai serta semakin banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan pembayaran digital membuat Malang menjadi salah satu daerah dengan kontribusi terbesar bagi perkembangan AstraPay. Ini diungkapkan oleh CEO AstraPay, Rina Apriana, saat gathering bersama media dan pelaku UMKM di The Gola Jawa Malang, pendengar. Jadi Rina mengatakan bahwa potensi ekonomi digital di Malang menjadi salah satu alasan di mana AstraPay memilih kota tersebut sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan di tahun 2026 ini.

Rina juga mengatakan pendengar bahwa wilayah Malang menjadi salah satu wilayah dengan kontribusi terbesar di Jawa Timur. Selain jumlah UMKM yang cukup banyak, tingkat literasi masyarakat terhadap teknologi digital juga dinilai lebih maju dibanding sejumlah daerah lainnya. Jadi melihat potensi yang masih terbuka luas, AstraPay berupaya memperluas penetrasi pasar secara bertahap. Dan perusahaan memilih strategi pengembangan yang berfokus pada stabilitas layanan sebelum melakukan ekspansi lebih luas. Jadi untuk mendukung perluasan tersebut, AstraPay menggandeng berbagai mitra dan terus mendorong pemanfaatan QRIS sebagai perangkat pendukung transaksi digital bagi pelaku UMKM. Berbarku.

Pendengar menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Senin 8 Juni 2026. Untuk kita ikuti info prima sore hari ini pendengar bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Polrestabes Sidoarjo berhasil mengungkap jaringan narkoba internasional dengan menangkap dua warga negara Malaysia yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika melalui Bandar Internasional Juanda. Koalisi Disabilitas Surabaya dan DPRD Surabaya bersepakat untuk mempercepat pembentukan peraturan daerah disabilitas guna memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Inilah Info Prima selengkapnya, Senin 8 Mei 2026, bersama saya, Dio Pratama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi yang pertama, Polrestabes Sidoarjo berhasil mengungkap jaringan narkoba internasional dengan menangkap dua warga negara Malaysia yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional Juanda. Januar Fahmi melaporkan.
2: Polrestabes Sidoarjo berhasil mengungkap jaringan narkoba internasional dengan menangkap dua warga negara Malaysia yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika jenis etumetat melalui Bandara Internasional Juanda. Penangkapan bermula dari informasi petugas bea cukai yang mencurigai seorang penumpang berinisial MHH saat tiba di Terminal 2 Kedatangan Internasional. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing menegaskan, pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan aparat dalam memutus jaringan narkoba lintas negara. Polisi juga memburu seorang pengendali berinisial Hendri yang disebut para tersangka sebagai pihak yang memerintahkan menerima narkotika.
3: Dilakukan pengembangan, buka penangkapan terhadap tersangka dengan inisial GTR di wilayah Kecamatan Biji. Kemudian dari hasil penangkapan, disita barang bukti ada satu bungkus teh Cina berisi sabu dengan berat 1 kg. Kemudian satu bungkus aluminium foil, ada kartu ATM, ada HP, kemudian ada satu unit mobil Toyota Kijang untuk membawa barang-barangnya, barang buktinya, kemudian ada satu unit sepeda motor untuk
2: Setelah diamankan dan dilakukan pemeriksaan bersama, cairan yang dibawa tersangka terbukti mengandung narkotika golongan 2. Barang bukti tersebut kemudian menjadi dasar bagi Satres Narkoba untuk melakukan pengembangan. Pengembangan dilakukan hingga Jakarta dan membuahkan hasil dengan ditangkapnya warga negara Malaysia lainnya berinisial MR di sebuah hotel dan dekat bandara. Polisi menduga kedua tersangka memiliki peran berbeda dalam jaringan tersebut, yakni sebagai kurir dan penerima barang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Koalisi Disabilitas Surabaya dan DPRD Surabaya bersepakat untuk mempercepat pembentukan peraturan daerah disabilitas guna memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Berikut laporan Agustin Irdiani.
4: Koalisi Disabilitas Surabaya mendorong pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya untuk mempercepat pembentukan peraturan daerah atau perda disabilitas guna memperkuat perlindungan dan juga meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Regulasi yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kelompok disabilitas, terutama terkait aksesibilitas dan layanan publik yang inklusif. Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya, Slamet Budi Santoso, usai menyerahkan berkas ke DPRD Kota Surabaya hari ini, mengatakan usulan tersebut juga diperkuat dengan dukungan dari organisasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam koalisi. Selain regulasi, ia juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dan transportasi yang ramah agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam beraktivitas.
5: Kenapa kita buat begitu? Karena sampai saat ini kita merasa belum diberikan kesejahteraan ke teman-teman disabilitas. Khususnya saat ini kan kita hanya dapatnya perwali. Perwali yang kita lakukan sampai saat ini belum untuk teman-teman.
4: Sementara itu, DPRD Kota Surabaya menyambut positif usulan Koalisi Disabilitas Surabaya untuk mendorong pembentukan perda disabilitas. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fatani, menegaskan regulasi khusus tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki payung hukum yang lebih kuat.
6: Di Kota Surabaya Surabaya memiliki peraturan daerah khusus untuk mengatur tentang penderita disabilitas di Kota Surabaya. Dan tentu kami menyambut baik dan kami akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh koalisi kabel ini dengan sesegera mungkin.
4: Ia menjelaskan selama ini Pemkot Surabaya telah menunjukkan keberpihakan kepada penyandang disabilitas melalui berbagai program dan alokasi anggaran yang tersebar di sejumlah perangkat daerah. Program tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyandang disabilitas hingga pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Hadirnya peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas diharapkan mampu mengemban berbagai kewajiban untuk melindungi anak dari bahaya media sosial. Faiz Putra melaporkan.
7: Dengan hadirnya peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas, diharapkan mampu mengemban berbagai kewajiban untuk melindungi anak dari bahaya media sosial. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Medio Desi Lustarini, saat diwawancara RRI usai sosialisasi PP Tunas di Surabaya beberapa waktu lalu. Medio Desi mengatakan, ada 7 aspek resiko yang diadopsi dari pendekatan global safety by design, diantaranya menjaga anak di bawah 13 tahun dari resiko interaksi kontak dengan orang asing, konten berbahaya, eksploitasi komersial, privasi, adiksi, perilaku, serta dampak psikologis bagi anak. Yang menambahkan, pada regulasi ini, penyedia layanan digital seperti media sosial dan game online wajib menyediakan fitur seperti verifikasi orang tua yang akurat, kontrol orang tua, serta mekanisme pelaporan yang responsif.
8: Jadi mereka harus menerapkan safety by design. Keamanan atas perancangan itu dimulai dari awal. Jadi ketika mereka menerapkan safety by design, basis yang harus dinilai adalah 7 aspek risiko. Pertama risiko kontak, kemudian risiko konten, risiko konsumen atau mengeksploitasi anak sebagai konsumen, risiko keamanan data pribadi anak, risiko ketergantungan atau adiksi, dan risiko kesehatan fisiologis dan psikologis. Nah, ini yang harus dilakukan.
7: Selain 7 aspek risiko tersebut, fokus dari implementasi aturan PP Tunas yakni mengantisipasi dampak secara fisiologis bagi anak, seperti kesehatan mata, rusaknya postur tubuh, dan kemungkinan kerusakan biologis lainnya akibat kecanduan bermain gadget. Harapannya, langkah tersebut tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, namun perlu adanya dukungan dari seluruh pihak, terutama orang tua dan guru di sekolah, untuk bersama-sama menjaga generasi muda agar bisa lebih bijak dalam pemanfaatan teknologi digital. Faiz Putra melaporkan.
0: Lonjakan kurs dolar Amerika Serikat menciptakan efek domino sistemik yang menekan pengusaha besi dan baja di Kabupaten Lamongan untuk penuhi pasokan nasional. Farin Regi melaporkan.
9: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang telah menembus angka Rp18.000 per dolar mulai memberikan tekanan serius bagi sektor industri nasional, terutama industri yang bergantung pada bahan baku impor seperti besi dan baja. Muhammad Zaki, Store Manager Duta Merpati Depo Lamongan, mengatakan sebagian besar kebutuhan baja nasional masih dipenuhi melalui impor dengan pasokan berasal dari Tiongkok. Menurutnya, meskipun produk didatangkan dari Tiongkok, transaksi perdagangan internasional masih menggunakan dolar Amerika sebagai acuan utama. Akibatnya, setiap kenaikan nilai dolar secara langsung meningkatkan biaya pengadaan barang. Salah satu yang paling berdampak adalah produk koil atau besi gulungan yang banyak digunakan dalam sektor konstruksi dan manufaktur. Harga koil yang sebelumnya berada di kisaran Rp14.000 per kilogram, sekarang sudah mencapai Rp18.000 per kilogram.
10: Dampaknya pasti ada, Mas. Soalnya 90% kebutuhan besi itu dari impor dari Cina semua. Jadi pasti ada dampaknya.
11: Kemudian dari penjualan, Mas, ada peningkatan harga nggak?
10: Dari penjualan pasti, Mas. Soalnya kita beli juga ada kenaikan, jadi pasti ada kenaikan di penjualannya. Harapannya ya semoga ekonomi kita segera stabil gitu aja, Mas. Jadi sudah kembali normal. Terus ya pokoknya yang terbaik, Mas.
9: Zaki berharap permintaan pasar tetap terjaga sehingga aktivitas ekonomi nasional dapat terus berjalan di tengah tekanan nilai tukar dan potensi inflasi. Farin Reki melaporkan.
0: Menjelang kelulusan, puluhan siswa Dharma Wanita 1 Pare, Kabupaten Kediri, mengikuti pelatihan public speaking. Ane Kusuma melaporkan.
12: Menjelang kelulusan dan persiapan memasuki dunia perguruan tinggi maupun dunia kerja, puluhan siswa kelas 12 SMA Dharma Wanita 1 Pare mengikuti pelatihan public speaking yang difasilitasi oleh RRI Kediri pada hari ini. Kegiatan yang diikuti sekitar 60 siswa tersebut bertujuan membekali peserta dengan keterampilan komunikasi serta meningkatkan rasa percaya diri sebagai bekal menghadapi tantangan setelah menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah menengah atas. Guru Bimbingan dan Konseling SMA Dharma Wanita 1 Pare, Afid Ahmad Maulidi, kepada RRI menjelaskan bahwa pelatihan public speaking dipilih karena kemampuan komunikasi menjadi salah satu kompetensi penting yang dibutuhkan oleh para siswa setelah lulus sekolah.
13: Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Saya sangat berterima kasih kepada tim RRI yang sudah memberikan materi yang luar biasa terkait public speaking. Saya rasa ini juga menjadi bekal anak-anak kelas 12 untuk mempersiapkan ke perguruan tinggi nanti. Jadi terkait public speaking ini memang diperlukan sekali, baik itu nanti bagaimana mereka bisa mempresentasikan depan kelas atau nanti mungkin mereka bisa menjadi seorang pemateri atau narasumber di seminar-seminar.
12: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Ricky Angkoro, turut mengapresiasi antusiasme para siswa selama mengikuti pelatihan. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara RRI Kediri dan juga SMA Dharma Wanita 1 Pare dalam mendukung pengembangan kompetensi para generasi muda.
14: Semoga kerjasama ini bisa membantu adik-adik ya, terutama dalam hal public speaking untuk bekal di kuliah nanti. Dan harapannya semoga kerjasama ini terus berlangsung untuk generasi dari SMK Dharma Wanita selanjutnya.
12: Salah satu peserta, Esther Indah Kristanto, Gita Hapsari, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru dari pelatihan public speaking tersebut.
15: Harapan saya kegiatan ini itu cukup bagus buat kita yang mau lulus. Dan saya harusnya itu setiap kelas 12 yang mau lulus itu harusnya harus cukup membekali kita lah, buat nanti kita buat bekerja atau buat dunia. Jadi, dilanjutkan terus.
12: Melalui pelatihan ini, SMA Dharma Wanita 1 Pare berharap para siswa tidak hanya memiliki kesiapan akademik setelah lulus, tetapi juga dibekali keterampilan komunikasi yang mampu meningkatkan daya saing, memperluas peluang pengembangan diri, serta mendukung keberhasilan mereka dalam menempuh pendidikan dan juga karir di masa mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Mada, silakan.
16: Ya baik, terima kasih Dio. Pendengar dan pemirsa, ribuan pengunjung memadati alun-alun Ponorogo untuk menyaksikan pembukaan rangkaian Gerbek Suro 2026 sekaligus penanda dimulainya Festival Reok Remaja dan Festival Nasional Reok Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
17: Ribuan pengunjung memadati alun-alun Ponorogo untuk menyaksikan opening ceremony menandai dimulainya rangkaian Gerbek Suro 2026 Sabtu malam 6 Juni 2026. Acara tersebut juga sekaligus menjadi penanda dimulainya Festival Nasional Reok Ponorogo FNRP ke-31 dan Festival Reok Remaja ke-22. Event tersebut menarik wisatawan lokal hingga mancanegara. PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mengatakan, kedatangan mereka ingin menyaksikan secara langsung gelaran FNRP seiring kesenian reog ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WPTB sekaligus Ponorogo masuk dalam kota kreatif jejaring UNESCO.
18: Ya, alhamdulillah tadi kita ada dari Jepang, ada dari Amerika, terus ada dari Korea. Nah, apalagi Opa nih, Opa kemarin tuh udah kepingin invest di Ponorogo. Kaget sekali, ternyata kok acaranya bisa sebesar ini gitu. Makanya tadi dia sampai terkejut-kejut.
17: Pengunjung dari Jakarta, Suryo Saputro mengaku baru pertama kali menyaksikan reog secara langsung di Ponorogo. Ia pun kagum melihat kemeriahan Gerbek Suro tersebut.
19: City Festival yang menurut saya cukup apa ya, root ke tradisi lokal gitu. Pertama kali saya ngeliat, saya pikir tradisional reok-reok gitu, ternyata amazing.
17: Seperti diketahui, Pemkab Ponorogo telah menyiapkan 29 set event atau rangkaian kegiatan dalam acara Grebek Suro 2026. Di antaranya, Festival Reok Remaja dimulai 7 hingga 10 Juni, disambung Festival Nasional Reok Ponorogo pada 11 hingga 14 Juni. Berikutnya, kira pusaka, jamasan pusaka, dan pawai lintas sejarah, ziarah makam, pameran grebek bonsai, laku tirakatan dan larungan di Telaga Ngebel hingga Ponorogo Adventure Trail. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
16: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiyati di RRI Jember. Eti, silakan.
20: Ya, terima kasih Mada. Pendengar dan pemirsa, Universitas Jember bersama Badan Keahlian DPR RI menggelar seminar nasional bertajuk Peningkatan Partisipasi Publik yang bermakna dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Deborah.
21: Universitas Jember menggelar seminar nasional bertajuk Peningkatan Partisipasi Publik yang bermakna dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Gedung Sujarwo. Seminar ini menjadi wadah untuk memperkuat keterlibatan masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi kerakyatan dalam proses penyusunan regulasi. Rektor Universitas Jember Iwan Taruna menegaskan bahwa partisipasi publik yang bermakna merupakan fondasi penting dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
22: Tentu kita semua tahu bahwa demokrasi itu yang sehat tidak hanya diukur dari persentase partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, kan gitu kan. Tapi juga diukur dari seberapa banyak ruang yang tersedia bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.
21: Sementara itu, Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menyampaikan apresiasi terhadap potensi yang dimiliki Universitas Jember. Sekitar 25 akademisi dari berbagai fakultas di Universitas Jember terlibat aktif dalam penyusunan naskah akademik, rancangan undang-undang hingga berbagai tugas legislasi lainnya.
23: 20 sampai 25 orang dari Universitas Jember, tidak hanya di Fakultas Hukum, yang itu terlibat di dalam perumusan penyusunan NA dan RUU maupun tugas-tugas lain, dukungan keahlian lain yang ada di Badan Keahlian.
21: Dukungan terhadap penguatan pasar tradisional juga disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawaid. Ia menegaskan bahwa pasar tradisional merupakan salah satu pilar ekonomi rakyat yang terbukti mampu menopang ketahanan ekonomi nasional melalui tingginya permintaan domestik. Sebagai bentuk keperpihakan kepada sektor informal, pemerintah Kabupaten Jember telah menghapus retribusi pasar sejak tahun 2025.
24: Kabupaten Jember punya komitmen yang jelas ketika menjabat pertama sebagai bupati. Yang saya lakukan sebelum kami masuk ke pendopo adalah menandatangani usulan untuk menurunkan pajak terhadap para pedagang tradisional atau retribusi pasar.
21: Melalui seminar nasional ini, seluruh pihak berharap lahirnya regulasi yang mampu memberikan perlindungan sekaligus pemberdayaan bagi pasar tradisional. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
20: Ya, demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Dia Laras. Dia, silakan.
16: Ya, terima kasih Eti. Pemerintah Kota Malang menghentikan sementara pembangunan bangunan yang berdiri di atas aliran sungai di kawasan Jalan Semeru, Kecamatan Klojen. Informasi selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
25: Pemerintah Kota Malang menghentikan sementara pembangunan bangunan yang berdiri di atas aliran sungai di kawasan Jalan Semeru, Kecamatan Klojen. Penghentian dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran aturan bangunan gedung dan tata ruang. Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR PKP Kota Malang Ade Herawanto mengatakan pihaknya langsung melakukan pengecekan ke lokasi sebagai tindak lanjut atas aduan warga. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui pemilik bangunan pernah mengajukan perizinan, namun masih terdapat sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi. Menurut Ade, pembangunan konstruksi di atas sungai tidak bisa dilakukan sembarangan karena diatur ketat dalam regulasi. Bangunan yang diperbolehkan umumnya hanya untuk fungsi tertentu seperti jembatan atau sarana penunjang yang mendukung keberadaan sungai.
26: Ya, kita kembali ke aturan-aturan normatif yang ada. Jadi bukan karena kira terus dibandingkan, bukan aturannya, kalau dari aturan dasarnya ketata ruangan ya. kita punya aturan tata ruang perda RT RW nomor 6/2022 yang dijabarkan dalam perwal tentang RDTRK. Di salah satu pasalnya itu ada ketentuan pembangunan konstruksi di atas adan air ya. Wah, syarat-syarat ini. Yang bisa itu untuk jembatan, untuk penyeberangan.
25: Ia menegaskan setiap pembangunan baru harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Bangunan Gedung, Aturan Teknis Kementerian PUPR, serta Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang berlaku di Kota Malang. Hingga kini pemerintah Kota Malang juga belum mengetahui secara pasti yang sedang dibangun tersebut. Pemeriksaan dokumen dan klarifikasi kepada pemilik bangunan bisa terus dilakukan sebelum pemerintah menentukan langkah lanjutan. Awang Sukmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
16: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Refka. Silakan Refka.
2: Terima kasih dia. Menjelang kepulangan ke tanah air, para jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan diimbau menjaga kondisi fisik dan mematuhi ketentuan maskapai terkait barang bawaan demi kelancaran serta keselamatan penerbangan. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
3: Menjelang kepulangan ke tanah air, para jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan diimbau menjaga kondisi fisik dan mematuhi ketentuan maskapai terkait barang bawaan demi kelancaran serta keselamatan penerbangan. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan, menjelang kepulangan ke tanah air, para jemaah haji harus menjaga kesehatan dan memperhatikan ketentuan barang bawaan.
4: Jadi yang terpertama tetap kesehatan menjadi hal yang utama. Kemudian barang bawaan harus sesuai dengan ketentuan, tas besar 32 kilo, tas koper 7 kilo dan maksimal uang 100 juta.
3: Halim juga mengingatkan bahwa jemaah haji tidak perlu membawa air zam-zam secara mandiri dari Arab Saudi, sebab jemaah haji akan menerima air zam-zam seberat 5 liter setelah tiba di tanah air. Adapun jadwal pemulangan para jemaah haji Pamekasan yang terbagi dalam 4 kloter akan dilakukan 2 tahap, yakni kloter 73 dan 74 akan diberangkatkan dari Madinah ke Bandara Juanda pada 19 Juni. Kemudian untuk kloter 75 dan 76 pada 20 Juni.
2: Sekian berita dari RRI Sumenep. Kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dio. Dio, silakan.
0: Terima kasih, Rafka. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Informasi yang pertama, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Surabaya mengatakan ada 15 jemaah haji Debarkasi Surabaya yang meninggal sejak awal pemulangan hingga saat ini. Farida Husnia melaporkan.
5: Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya, M. As'adul Anam mengatakan ada 15 jemaah haji Debarkasi Surabaya yang meninggal sejak awal pemulangan hingga saat ini. Sementara jemaah haji yang masih tertunda pemulangannya ke Indonesia ada 6 jiwa. M. As'adul Anam mengungkapkan 6 jemaah haji Debarkasi Surabaya ini masih sakit dan dirawat di rumah sakit.
6: Yang meninggal di Arab Saudi ada 6. Dari 2 orang, yang satu meninggal, yang satu sudah ikut kloter 20. Yang enam masih di sana.
7: Itu mayoritas apa, Pak?
6: Mayoritas sakit, mereka memang sedang dilangani kesehatannya di Arab Saudi seperti itu.
5: Sementara itu, dokter kloter 29, Dr. Ririn Puji Rahayu menanggapi jemaah haji domisili Kabupaten Tuban yang tertunda pemulangannya karena komplikasi.
8: Ya, sebagian besar memang sejak awal kita dari data manifest, kita memberikan penanganan yang lebih konsen ya kepada jemaah resiko tinggi, baik pada lansia dengan hipertensi dan diabetes mellitus. Karena dua penyakit tidak menular ini menjadi suatu induk dari penyakit yang lain begitu, atau bisa berkomplikasi dengan penyakit yang lain tatkala tidak terkendali dengan baik. Dan yang menjadi penyakit tidak menular yang sering terjadi dan menjadi parah itu adalah penyakit-penyakit jantung dan paru-paru seperti itu. Ketika hipertensi tidak terkendali, komplikasi bisa ke jantung. Diabetes tidak terkendali, komplikasi juga bisa ke jantung.
21: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Surabaya, jemaah haji yang masih dirawat di Rumah Sakit Tanah Suci mayoritas lansia. Penyakit dominan di antara mereka seperti jantung dan paru-paru. Farida Usnia melaporkan.
0: Hari ini jemaah haji asal Kabupaten Tuban telah tiba, disambut tangis haru keluarga. Fitra Adila melaporkan.
9: Suasana haru dan penuh sukacita menyelimuti kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Tuban. Kedatangan para jemaah ini disambut langsung oleh keluarga yang sudah menunggu sejak pagi di titik penjemputan. Tidak sedikit keluarga yang tidak kuasa menahan air mata saat memeluk sanak saudara mereka yang baru saja kembali dari perjalanan yang panjang, yaitu beribadah di Tanah Suci. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban, Abdul Ghofur, hadir langsung memantau proses kepulangan jemaah, menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran rangkaian ibadah haji tahun 2026. Ia memastikan bahwa seluruh jemaah dari kloter 26 sampai 29 yang kembali ini berada dalam kondisi yang baik dan sehat. Sementara kepulangan jemaah haji kloter 30 akan tiba di Tuban saat tengah malam nanti.
10: Alhamdulillah, kita bersyukur bersama jemaah haji Kabupaten Tuban saat ini sudah pulang ke tanah air dan ke rumah masing-masing. Dari sekian jemaah haji Kabupaten Tuban, 1645 jemaah haji Kabupaten Tuban kemarin, alhamdulillah semuanya sehat dan zero meninggal. Itu sebenarnya prestasi yang luar biasa untuk Kabupaten Tuban. Kloter berikutnya nanti malam jam 7 malam mendarat di masuk di asrama haji, dan kemungkinan estimasi 3 jam kemudian sudah tiba di Tuban.
9: Salah satu keluarga jemaah haji, Haris, masyarakat Montong, mengucapkan bahagia yang tidak terhingga saat melihat kedua orang tuanya tiba di Kabupaten Tuban.
11: Alhamdulillah, mbak saya keduanya diberikan dikasih kesehatan kembali ke tanah air dengan selamat. Insya Allah semoga menjadi haji yang mabrur dan dapat berita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kami keluarga di rumah sekarang sedang menunggu kedatangan.
9: Namun diketahui dari jumlah keseluruhan jemaah haji Tuban, 4 diantaranya masih tertinggal di Tanah Suci karena sakit. Untuk kepulangan selanjutnya akan diikutkan dengan jemaah dari daerah lain. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: 451 jemaah haji Kabupaten Madiun tiba di Pendopo Ronggo Jumeno. Kedatangan rombongan disambut oleh Bupati Madiun, jajaran Forkopimda, dan keluarga jemaah haji. Ulfa Larasati melaporkan.
12: Sebanyak 451 jemaah haji Kabupaten Madiun tiba di Pendopo Ronggo Jumeno sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kedatangan jemaah disambut keluarga dan Bupati Madiun beserta jajarannya. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan rasa syukur karena jemaah haji Kabupaten Madiun tahun ini dapat kembali dalam keadaan selamat. Ia juga berharap para jemaah haji memperoleh predikat haji mabrur.
13: Alhamdulillah, ini kita wajib bersyukur. Jemaah haji kita berangkat selamat, pulang selamat. Kita alhamdulillah ada beberapa hal, pengalaman yang luar biasa. Dan insya Allah ini akan menjadikan para haji ini menjadi haji yang mabrur.
12: Amin. Hari juga meminta para jemaah turut mendoakan Kabupaten Madiun agar menjadi daerah yang guyub rukun, bersih, sehat, dan sejahtera. Lebih lanjut, ia turut mengapresiasi petugas dan panitia haji yang secara rutin melaporkan kondisi jemaah selama berada di Tanah Suci, termasuk ketika ada jemaah yang sakit. Hari pun berharap pelaksanaan ibadah haji pada tahun-tahun mendatang dapat berjalan semakin baik. Sementara itu, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Madiun, Bisri Mustafa, menyampaikan kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Dari total jemaah yang tiba, sebanyak 374 orang berasal dari kloter 24 dan 77 orang dari kloter 25. Bisri menyebut masih terdapat 5 jemaah yang dijadwalkan pulang pada kloter berikutnya, yakni pada kloter 50 dan 84.
14: Nah, nanti kloter yang setelahnya ini ada di kloter 50, ada 4 orang, yang satu itu di kloter 84 itu 1 orang. Ya nanti kalau sudah waktunya jadwalnya kepulangan, kita kapan kita pantau juga apa ada perubahan. Nah, kita langsung menuju ke AHES, ke debarkasi untuk menjemput beliau.
12: Bisri menyampaikan terdapat 2 jemaah dari kloter 24 dan 25 yang menjalani perawatan di rumah sakit setelah tiba di Kabupaten Madiun. Menurutnya, kondisi kedua jemaah tersebut sempat menurun selama menjalankan ibadah haji dan sempat mendapatkan penanganan medis saat berada di Arab Saudi. Bisri menegaskan pihaknya tetap memantau perkembangan kondisi kedua jemaah tersebut dan berharap mereka segera pulih serta dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Penyambutan jemaah haji di Pendopo Ronggo Jumeno ditutup dengan suasana haru ketika para jemaah kembali berkumpul bersama keluarga setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Gelombang pertama jemaah haji Maketan yang tergabung dalam kloter 20 telah tiba dan disambut oleh Bupati Magetan Nani Sumantri di Gorki Mageti. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
15: Gelombang pertama jemaah haji Kabupaten Magetan yang tergabung dalam kloter 20 Embarkasi Surabaya telah tiba di Magetan Jumat malam 5 Juni 2026 pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Kedatangan rombongan jemaah berjumlah 160 orang disambut langsung oleh Bupati Magetan Nani Sumantri di Gorki Mageti. Bupati Nani menyampaikan bahwa dari total 160 jemaah kloter 20 terdapat satu jemaah yang meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji, yaitu atas nama Ahmad Suryani asal dari Ngariboyo. Bupati pun berharap seluruh jemaah yang telah kembali ke tanah air dapat menjadi haji dan hajah yang mabrur.
17: Untuk kepulangan jemaah haji Kabupaten Magetan ini kloter 20, ini sebanyak 160 jemaah.
18: Untuk asal Magetan apakah ada yang meninggal juga?
17: Iya, ada satu orang. Dengan kepulangan jemaah haji ini, mudah-mudahan khususnya jemaah haji dari Kabupaten Magetan ini menjadi haji dan hajah yang mabrur.
15: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Kabupaten Magetan, Ida Dwi Martini, yang turut mendampingi kedatangan jemaah kloter 20, menyampaikan harapannya agar seluruh jemaah senantiasa menjaga kesehatan setelah kembali ke tanah air. Ia juga mengingatkan agar jemaah segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan sesuai arahan dari petugas kloter. Terdapat satu jemaah lansia kloter 20 yang sempat mendapat penanganan medis setibanya di tanah air. Jemaah tersebut atas nama Sirom, usia 85 tahun, asal Kecamatan Lembean. Haji Sirom sempat masuk di klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya, kemudian dirujuk menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan.
19: Tentunya selama di Tanah Suci, sesampainya di rumah untuk tetap menjaga kesehatan. Seperti pesan dokter kloter, jika ada keluhan yang dirasakan, mohon untuk segera kontrol ataupun periksa ke petugas kesehatan terdekat. Iya, untuk kloter 20 ini ada satu jamaah yang tadi masuk klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya, kemudian langsung dibawa ambulan oleh petugas kesehatan dan kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Saidiman Kabupaten Magetan atas nama Mbak Sirom, usia 85 tahun, berasal dari Kecamatan Lempean.
18: Apakah salah satunya faktor cuaca yang mungkin cukup ekstrim juga di Tanah Suci?
19: Iya, kebetulan Mbak Sirom ini adalah panggilan jemaah lansia, kemudian ada gangguan pernafasan dan tadi diobservasi di klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya.
15: Adapun kedatangan kloter berikutnya, kloter 21, dijadwalkan tiba pada malam berikutnya dengan jumlah sekitar 380 jemaah pada 6 Juni bersama kloter 22. Selanjutnya kloter 41 pada 12 Juni serta kloter 62 dan 63 pada 18 Juni. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Jawa Timur sore ini. Saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
1: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Aku pikir kamu pergi.
1: Aku juga mikir kamu bakal pergi. Tapi aku yakin kamu bakal ada di sini.
0: Ini kan tempat pertama kita.
1: Di sini kita memulai dan mungkin akan
0: untuk kamu.
1: Ini juga untuk kamu. Happy anniversary. Popcorn.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya, Dir. Nanti gue kerjain.
0: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya, Bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gue pakai nih. Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
4: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari Debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sada Tudarain. Ain.
2: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GA7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
3: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 351 yang satu 49 di sana dan yang satu 64 yang sudah mati. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
2: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
6: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
7: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
6: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
8: Specifically we're talking about.
9: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
6: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut.
10: We have discussed, several.
6: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
11: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
12: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
11: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
13: 뭐 당연하게 좋은 성적 내는 것이고요. Uli 선수들, 좋은 선수들 데리고.
14: Target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain, mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
13: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
11: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani Timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah kisah inspiratif edisi hari Senin 8 Juni 2026 yang kali ini kita akan menyimak bersama-sama kisah inspiratif dari seorang B.J. Habibie. Kali ini akan disampaikan oleh dan dipandu oleh rekan Fresti Oktora. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini, saya Fresti Oktora akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari B.J. Habibie. Namun sebelumnya, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936 yang lebih dikenal sebagai Bapak Teknologi. Sosok B.J. Habibie pasti sudah tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Sosok yang fenomenal di balik pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca. Pesawat N250 Gatot Kaca merupakan pesawat terbang pertama dari strategi besar tahap 3 yang diinisiasi B.J. Habibie, yaitu tahap pengembangan teknologi. B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan teknologi aviasi internasional dan satu-satunya Presiden Indonesia yang berlatar belakang teknokrat. B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia pertama yang berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi, dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari kabila Gorontalo, dan etnis Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta. Tamat SMA pada tahun 1954, Habibie melanjutkan studinya di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung, sekarang bernama Institut Teknologi Bandung. Kerja kerasnya pun membuat Habibie mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi teknik penerbangan di Jerman. Pada tahun 1960, ia mendapat gelar diploma insinyur dan 5 tahun setelahnya meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang dengan predikat summa cum laude dari tempat yang sama.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program acara Kisah Inspiratif. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 di Rangga Malela, Bandung. Akad nikah Habibie dan Ainun digelar secara adat dan budaya Jawa, sedangkan resepsi pernikahan digelar keesokan harinya dengan adat dan budaya Gorontalo di sebuah hotel. Dari pernikahan keduanya, Habibie dan Ainun dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tarik Kemal Habibie. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Habibie sempat bekerja di sebuah perusahaan penerbangan di Jerman. Kejeniusannya di bidang penerbangan membuat Habibie menjadi orang yang dihormati di negara tersebut. Impiannya untuk merancang pesawat khusus untuk Indonesia pun perlahan mulai terwujud. Ketika bertemu dengan Direktur Utama Pertamina, Ibnu Sutowo, pada Desember 1973, Habibie mulai mengerjakan rancangannya di industri pesawat terbang Nusantara, IPTN. Pesawat N250 meraung keras, berlari, lalu meninggalkan landasan dan terbang di atas langit Bandung. N250 berhasil terbang perdana sekitar 55 menit. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari B.J. Habibie, kita kembali mendengarkan satu lagu dari Dewa 19 berikut ini.

Tidak hanya soal inspirasi, Habibie dikenal sebagai sosok yang romantis terhadap Ainun. Bahkan masyarakat Indonesia mengetahui kisah cinta keduanya lewat film Habibie dan Ainun pada tahun 2012 garapan sutradara Fauzan Rizal. Hingga akhir hayatnya, kisah cinta Habibie dan Ainun tetap menginspirasi banyak orang. Lewat temuannya, Crack Progression Theory, B.J. Habibie berhasil membuat dunia mengakui kepintarannya dan keahliannya di bidang kedirgantaraan. Pria yang semasa mudanya kerap disapa Rudy ini mengatakan, dia lebih memilih menyendiri untuk belajar apapun itu ilmunya. Hal yang sama juga diutarakan oleh sahabat B.J. Habibie semasa kuliah di Jerman, Laila Z. Rahmantio. Menurutnya, B.J. Habibie adalah ilmuwan yang memiliki sikap rajin, teliti, disiplin, dan pintar. Begitu kuat keinginan B.J. Habibie untuk dapat mengharumkan nama Indonesia hingga kancah internasional, sampai dikenal sebagai Bapak Teknologi. Semangat belajar dan pantang menyerah itu yang selalu dipesankan Habibie untuk anak-anak muda saat ini. Habibie tutup usia pada 11 September 2019 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Ia dimakamkan di samping Ainun di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif, persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Kisah Inspiratif selanjutnya.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Saya Juadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari ini adalah hari Senin ya, tanggal 8 Juni 2026. Dan malam hari ini saya akan ajak Anda untuk berbagi informasi, berbagi kabar, juga berbagi cerita hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mengawali jumpa kita hari ini, saya akan mengajak Anda pendengar untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari angkasawan-angkasawati RRI dari seluruh Indonesia dalam sebuah drama radio yang berjudul Suara Yang Tak Pernah Melihat, persembahan dari RRI Bandar Lampung. Dan nanti selepas itu, Anda akan kami ajak untuk bisa berinteraksi dan juga bisa menikmati lagu-lagu terbaik hanya di Surabaya malam ini nanti ya. Untuk itu tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
1: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Umpan lambung ke kotak penalti, sundulan dan oh,

0: masih beredar tipis pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
1: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
2: Oh iya pak, makasih banyak pak.
1: Tapi saya tahu kamu itu lagi gak fokus, ya kan?
2: Saya, iya sih pak. Masih kepikiran tentang hal itu pak.
1: Soal apa? Soal Amerika?
2: Iya. Jadi waktu itu kan bapak sempat bilang, kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, Pak.
1: Oh iya, iya. Saya ingat. Terus?
2: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya, si Raka? Dia kan gak bisa lihat, Pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
1: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
2: Baik, makasih banyak Pak buat kesempatannya.
1: Oh iya, ya udah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
3: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
2: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
3: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
2: Kita selalu punya harapan. Dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
4: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
3: Yah, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
2: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
3: Yah, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
2: Ayah akan ceritakan, nak. Sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
4: Waktu terus berjalan, dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
0: Mendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. Umpan terakhir, crossing ke tengah, disundul, dan oh, ditangkap oleh kiper lawan. Sayang sekali, ini adalah peluang terakhir, umpan terakhir. Dan yang pasti peluit panjang dibunyikan, Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
3: Ya, kita kalah ya.
2: Iya, Nak. Kita belum beruntung.
3: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia?
2: Belum, Nak. Belum. Bukan sekarang.
3: Nggak apa-apa ya?
2: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
3: Sedih, tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
2: Tapi maaf ya nak, ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
3: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
2: Lebih besar? Cerita apa itu?
3: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
4: Malam itu, Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi, di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara. Suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang terhenti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali terbang dengan sayapnya yang lebih tinggi.
4: Karena terkadang yang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, pendengar Anda, masih saya temani malam hari ini nanti sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Satu lagu dari ada band dengan musik ya yang sudah membuka kebersamaan kita. Malam hari ini adalah hari peringatan Hari Laut Sedunia, yaitu mengingat pentingnya menjaga ekosistem laut. Dan menariknya, malam hari ini saya juga ingin mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol seputar laut. Nah, kalau kita bicara soal laut, tentunya kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara maritim, di mana hampir sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh laut yang sangat luas. Dan bicara soal laut juga memang sudah menjadi apa ya, satu hal yang lumrah atau sesuatu yang menjadi ingatan yang sering kita juga tahu bahwa nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Bahkan sampai ada lagunya ya, nenek moyangku orang pelaut. Nah itu dia. Bicara soal laut, kira-kira apa sih yang Anda bayangkan tentang laut begitu ya? Kira-kira kapan terakhir kali Anda pergi melaut? Bukan melaut mencari ikan, tetapi ya pergi ke pantai melihat pemandangan alam yang sangat luas, hamparan airnya sangat luas, dan bahkan seolah-olah membuat kita jadi lebih relax, lebih lost, lebih lepas gitu ya. Kita coba ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol malam hari ini. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Halo, malam juga, Ngobras.
0: Malam.
1: Malam, Bang Jojo.
0: Iya, selamat malam. Sehat ya, Bu? Sehat ya, Bu Wira? Iya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh.
1: Suaranya agak flu ya.
0: Saya agak flu, saya sehat-sehat aja. Ini memang agak beda suaranya ini.
1: Iya, agak bindeng.
0: Agak bindeng ya. Ini.
1: Iya, nggak seperti biasanya gitu loh.
0: Moso. Iya ini.
1: Karena para pendengar semua setuju nggak? Yeah. Kalau nanti di ruang rindu bilang setuju ya.
0: Kok bisa? Enggak lah, emang saya nggak sakit. Saya sehat-sehat aja, Bu Wira.
1: Alhamdulillah. Yeah. Mungkin perasaanku, mungkin pendengaranku yang agak sedikit error.
0: Mungkin. Boleh saya jelaskan sedikit ya kenapa suara saya agak sedikit error ini?
1: Oke.
0: Boleh.
1: Karena
0: ya.
1: Kecapean.
0: tidak ada. Jadi memang ini kan ada alat yang baru, jadi saya harus menyesuaikan. Oh, gitu.
1: Semoga tanggal 26 nanti sukses ya.
0: Apa itu?
1: Tanggal 26 Juni pukul 9 sampai 16.00.
0: Pukul 9 26 Juni enggak ada acara.
1: Oh, enggak ada loh,
0: enggak ada.
1: Di TikTok kok ada.
0: Beda cerita, Pak. Oh, iya, beda cerita.
1: Jegera.
0: Bukan.
1: Ada Mas Wahyu Chan and Mbak Anne.
0: Bukan tanggal 26, tanggal 28, Ibu.
1: Oh, 28 ya?
0: Iya,
1: 28 ya.
0: Terima kasih loh sudah diungkit-ungkit di sini ya.
1: Oh, iya, sama-sama, karena saya suka mengikuti.
0: Iya, terima kasih.
1: Okay. Uh-uh.
0: Iya,
1: terima kasih juga. Tadi saya baru selesai menyanyi waktu Bang Jo bilang, nenek moyangku seorang pelaut. Jadi Bang Jo nyanyi.
0: Iya, enak ya? Suara saya enak gak?
1: Iya, memang beda banget. Kalau memang menyesuaikan dengan alat yang ada, bisa dikatakan iya.
0: Yeah.
1: Semoga beradaptasi dengan alatnya sehingga seperti suara-suara yang kemarin itu.
0: Iya, emang agak beda, tapi saya baik-baik aja. Terima kasih loh, udah perhatian banget ya.
1: Oke,
0: Bu. Boleh ngobrol-ngobrol seputar laut ini ya. Kalau ngobrol-ngobrol seputar laut, ya kira-kira kapan terakhir Ibu melaut?
1: Wah, melaut. Oh, kayaknya udah lama sekali, Bang Jo. Karena kalau di Kupang tuh kan Bang Jo tahu sendiri kan. Ada juga ke Kupang. Jadi Kupang itu luas lautan daripada daratan. Jadi kalau bilang kapan ke laut, ya pada tahun berapa itu ya? 2020-an waktu melihat kakak dan terakhir kakak pergi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Merawat kakak pada waktu itu. Terus ya udah. Saya terakhir kali itu di tahun 2020.
0: Itu melihat kakak atau terakhir kalinya di laut itu gimana ceritanya itu? Maksudnya seperti apa?
1: Jadi gini, ketika kakak, dari kita mulai sakit perawatan ya, sampai kakak pergi, karena saya butuh fresh, jadi biasanya itu kita melepas penatnya itu, kita pergi ke laut. Jadi saudara-saudaraku kan aja, ayo kita ke ini, biar tapi sambil kita doain ya, karena kakakku ketika pergi ke laut, dulu almarhumah itu sering mencari, jadi setiap minggu itu kan orang tua mengajak kita rekreasi ke laut. Jadi ya bawa masakan, jadi ibu saya itu bawa masakan terus kita makan. Kakakku suka mencari kerikil atau ikan gitu. Nanti pulang sampai ke rumah, dia ada buat kolam, kolamnya sendiri itu kolam ikan tuh unik banget. Memang kakak saya almarhum memang paling seni kan kolamnya. Jadi itu yang saya ingat. Kalau kita berbicara mengenai laut, artinya kita membayangkan ketika kita duduk di pasir, kita menghadap. Kita pasti akan rasa bersyukur dan ya Allah bisa menciptakan sebegini lautnya, kondisinya seperti ini gitu kan. Pasir, semua udah ada kerikil, segala macam makhluk hidup ya, yang di dalam laut itu. Kita bisa merasakan indahnya pemandangan ketika laut itu. Kalau dulu-dulu laut kita tidak pernah berjawakan, nasi apa surut, tsunami, enjoy aja kan. Kita bermain ketika laut itu surut, memang jarang banget tahun-tahun segitu tuh, 80-an, tahun 70-an ke atas, sampai tahun 2000-an itu di Kupang tuh kita nggak pernah membayangkan namanya tsunami. Jadi kita merasa bersyukur, apalagi kalau kita menikmati terbitnya.
0: Matahari terbit.
1: Senangnya matahari.
0: Itu
1: senang ya Allah. Saya sampai berasa bersyukur. Ya nangis sampai rasa kagumnya Allah menciptakan seisi laut yang kita menghadapi itu sudah. Kita manusia sih kurang apa sih Bang Jo? Ketika kita melihat ada perahu-perahu nelayan gitu kan. Banyak sekali, jadi di sekitar pantai itu sekarang Kupang juga udah bagus banget. Udah ada kolam renang di situ, udah pembangunan dari dulu kan kita kalau ke laut langsung tuh ketemu pasirnya tuh. Tapi sekarang enggak. Sudah penanggulangan apabila terjadi
0: abrasi, tsunami.
1: Airnya itu kan di sana kan batu karang tuh.
0: Kota karang tuh.
1: Iya, akhirnya kita kalau mau ke sana itu kita harus turun tangga-tangga ke laut tuh rasanya jauh banget. Seperti itu. Iya, jadi di Kupang tuh sudah kelilingnya semua itu udah jadi kita harus turun-turun pakai turun tangga, pakai tangga lagi. Turun tangga kalau bisa lift. Kita turun ke bawah. Jadi kita bayangkan ketika sesuatu terjadi, apakah kita bisa menyelamatkan diri ketika kita naik tangga seperti itu. Jadi kita membayangkan ketika di dalam laut itu ada ikan, karang. Karena saya merasakan waktu praktek biologi kita di tengah-tengah naik perahu, karang-karang yang begitu indah, ikan-ikan yang
0: ikan terbang ada juga ikan terbang.
1: Ada ikan terbang.
0: Ada ikan terbang.
1: Ikan cucu dia punya nenek
0: punya kakek ya.
1: Bukan cucu Otenika. Jadi dia tuh tajam mulutnya gitu.
0: Ya
1: barangkali saya bisa bercerita kekaguman Allah telah menciptakan laut begitu indah dan terisinya sekitar kita menikmati jagung batang, menikmati es degan kita ambil di pohon, orang turun kita minum sebuah itu cuma 50-100 perak aja harganya satu butir kelapa muda. Kalau di sini 6.000 kan.
0: Iya dong.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya makan ikan itu lebih ini ya, lebih fresh ya, karena langsung diambil dari laut ya.
1: Benar. Karena nelayan turun, tidak ada namanya SSS itu ada. Jadi kalau kita ke Kupang. Penjual ikan tuh, waduh, di mana-mana
0: gitu ya. Iya, betul.
1: Mau ikan yang sebesar apapun tuh ada. Ada. Paling termahal tuh 65.000. Yang gede banget. Itu tuh banyak.
0: 65.000 tuh murah loh ya. Gak maksudnya untuk ukuran ikan laut loh ya kan. Segitu. Iya. Sekarang udah ratusan loh di Surabaya. Iya,
1: sebenarnya bisa lebih ada lagi gitu kan. Tapi ikan yang gede banget kalau di sini udah harga ratusan ribu dong.
0: Iya, betul.
1: itulah yang saya merindukan, laut-laut. Laut di Kupang daripada di sini harus ke Kejera.
0: Betul.
1: Tak kayak ke Suramadu.
0: Iya, betul.
1: Kita harus ke pantai.
0: Iya.
1: Apa sih yang itu loh?
0: Pantai Kejera.
1: Iya, bukan Pantai Kejera.
0: Oh, apa? Oh, Sidoarjo, Pantai Pulau Lusi.
1: Ya, pokoknya gitu deh.
0: Iya. Oke, siap.
1: Barangkali pendengar-pendengar. Kami persilakan penelpon, pendengar berikutnya. Bu Siti, Baroka FM.
0: Baik, yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wira ya, dari Perum Orsid Sidoarjo. Halo, selamat malam Ngobras. Selamat malam Ngobras, dengan siapa ini? Iya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Damiati.
2: Saya senang sekali kalau suruh cerita untuk laut.
0: Boleh cerita nih.
2: Memang waktu itu saya kelas 4 SD.
0: Berarti sekitar umur 10 tahun ya?
2: Ya. Kami, ayahku dipindahkan ke Kalimantan. Kalimantan Selatan. Ayahku naik pesawat terbang. Saya dengan adik-adik, dengan pembantu, saya naik kapal laut. Kapal laut namanya Kapal Laut Paliat.
0: Itu di mana itu? Di daerah mana itu?
2: Saya masih dalam perjalanan Tanjung Perak menuju ke Kalimantan Selatan.
0: Oh, wow. Jauh sekali. Berapa hari di laut itu?
2: Satu hari semalam.
0: Satu hari satu malam, 24 jam ya?
2: Jadi waktu kami di tengah laut, adik-adikku semua tidur, saya bangun. Saya lihat memang indah sekali laut itu. Bagus kapal. Apalagi di tengah malam. Lampunya indah, memang Indonesia itu hebat. Setelah kami datang di Kalimantan, Kalimantan Selatan, padahal ayahku ditugaskan di Kalimantan Tengah.
0: Oh, terus?
2: Di Sampit. Di waktu kami datang di Kalimantan Selatan, kami diberi kapal boot untuk menuju ke Kalimantan Tengah. Sama adik-adik. Waktu itu bapak juga ada. Menyeberang sungai itu, sungai loh.
0: Sungai besar kalau di Kalimantan.
2: Sungai Barito. Sungai Barito dengan Sungai Kapuas. Sungai Barito memang luas, tapi Sungai Kapuas itu panjang. Bagus sekali waktu itu kami naik kapal boat. Aku tidak bisa membayangkan, tapi aku bisa cerita, aku mengarang. Senang sekali memang waktu kalau kita bisa mengarungi laut, mengarungi sungai yang begitu luas, Indonesia yang sangat indah.
0: Ibu, waktu itu nggak takut gitu naik naik kapal, kemudian karena kan kapal itu kan tidak stabil ya, kadang kena ombak,
2: goyang. Pertama takut ya, kan gelombangnya gini.
0: Betul.
2: Terus lama-lama dilihat kondisi badan saya waktu itu fit ya, kita kuat. Kalau badan kita nggak fit ya itu mabuk kita. Tapi aku waktu itu karena temannya banyak, kami temannya banyak bisa duduk-duduk di dek. Deknya kapal itu luas sekali. Aduh, banyak temannya tuh. Aku senang sekali. Lihat laut itu senang sekali. Nggak terasa tahu-tahu sudah tiba di Kalimantan.
0: Di Kalimantan itu dalam rangka apa itu tujuannya ke sana? Pindah tugas?
2: Bapak ditugaskan, Bapak.
0: Pindah tugas.
2: Ditugaskan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah selama 5 tahun. Belum sampai 5 tahun, masih 3 tahun setengah. Itu ada seorang nenek. Bukan nenek tua gitu kok.
0: Nenek muda berarti.
2: Nenek gitu. Itu waktu kami di melihat hutan,
0: hutan belantara,
2: hutan kerahnya banyak sekali.
0: Hutan kerah,
2: waktu itu hutannya putih-putih. Itu kami masih menyeberang melalui Kalimantan Selatan ke tengah itu. Aku bilang sama bapak, Pak, nanti hari Minggu kita ke sini ke lihat kerah-kerah putih ini.
0: Oh.
2: Bawa kacang, bawa pisang, gitu.
0: Wow, seru terus, ya. Terus?
2: Setelah kami datang di tempat kerah-kerah itu hari Minggu, Datuk itu datang.
0: Datuk itu siapa?
2: Datuk itu orang tua sekali bawa teken.
0: Hmm.
2: Terus saya bilang, Datuk, mana kerahnya kok enggak datang? Kalau saya lewat di sini kerahnya banyak putih-putih, ekornya panjang. Ini kalau saya datang kok enggak ada? Langsung bapakku ditegur. Bapak dari mana? Saya dari Jawa. Kembali aja Pak pulang. Menandakan bahwa tanah Kalimantan ini tidak tenang ditempati Bapak. Katanya gitu.
0: Oh.
2: Loh, kok gitu dalam
0: hati itu? Diusir, weh.
2: Kita kan warga negara sama-sama. Ibu gak boleh protes, kata Datuk. Bukan protes. Saya kan juga ingin melihat kerah itu. Kerahnya bagus-bagus kalau saya lewat itu.
0: Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya.
2: Jadi aku ingin sekali juga melihat kerah tadi. Gak jahat, gak itu. Bagus kok, baik sekali kalau aku lewat itu. Tapi setelah saya datang, bawa pisang, bawa kacang. Satu pun kerah itu loh tidak ada. Namanya Pulau Kembang.
0: Pulau Kembang di sana.
2: Pulau Kembang itu tidak ada kembangnya, tapi hutan penuh dengan dengan kerah tadi. Kerahnya itu bagus-bagus putih. Kalau saya lewat. Setelah saya datang loh langsung.
0: Kok nggak ada kerahnya ya?
2: Saya bilang, kenapa kok nggak keluar, Datuk? Iya, karena ini menunjukkan kalau ibu tanah kita ini nggak mau ditempati orang Jawa.
0: Oh gitu. Jahatnya. itu leluhur itu mungkin ya, leluhur sana berkata demikian.
2: Iya, betul, betul. Terus akhirnya Bapak percaya dengan kata-kata Datuk tadi.
0: Oh, iya.
2: Bapak ngurus pindahnya anak-anak sekolah. Bapak ngurus pindahnya kantornya Bapak. Jadi belum sampai 5 tahun, baru 3 tahun setengah.
0: Baru 3 tahun akhirnya.
2: Tapi saya sudah di SMP kelas 1.
0: Oh, iya.
2: Saya
0: sudah
2: di SMP kelas 1. Pas waktu
0: 4, 5,
2: pulang.
0: Betul.
2: Waktu pulang menuju ke Surabaya. Juga naik kapal.
0: Yang sama.
2: Kapal laut juga.
0: Oh.
2: Itu baru saya merasakan kalau aku sudah besar. Terus di kapal itu ada orang bawa peker gitu. Boleh saya pinjam, Om? Oh, boleh. Terus saya pinjam. Waduh, indahnya. Bagus sekali memang ya. Tanah laut Indonesia itu bagus kok. Terlihat juga ikan-ikan itu bergejolak-bergejolak gitu.
0: Ikan lumba-lumba memang biasanya enak.
2: Baik. Senang sekali maju.
0: Siap, ya. Terima kasih banyak kalau atas ceritanya kita, Ibu Titi Damiati ya. Nanti bisa sambung lagi ceritanya.
2: Kenangan saya waktu di masa
0: kecil.
2: Sekolah.
0: Iya, baik.
2: Makasih ya, Mas Jo.
0: Sama-sama. Selamat malam Ibu Titi Damiati. Terima kasih sekali sudah bergabung malam hari ini ya. Cerita tentang laut ya. Kalau yang satu ini gimana ceritanya? Selamat malam, Ngobras.
3: Semangat
0: malam Pak Tua. Iya. Selamat malam Pak Luki, sehat ya?
3: Alhamdulillah. Dari kemarin.
0: Iya, ini lagi di mana posisinya sekarang?
3: Posisi saya sekarang di Gresik.
0: Di Gresik. Oh, udah pulang ya berarti ya?
3: Ya, ke sana kemari, soalnya kan sudah sendiri.
0: Kalau kemari berarti maksudnya sudah pulang atau belum pulang ini ceritanya?
3: Sudah ya.
0: Lah iya, berarti
3: rumah terus nanti paling 2 hari besok rencananya mau ke Porong.
0: Oh, berarti sekarang sudah pulang ya, sudah di rumah.
3: Iya.
0: Oh ya, alhamdulillah kalau begitu. Baik, Pak Tua, ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar laut ya. Kira-kira ada kesan apa?
3: Ada dua, yang laut ya. Yang saya berkesan itu kira-kira 2016. 2016 setelah saya pensiun.
0: Ya.
3: Itu mancing sama teman-teman. Ikut perahunya Pak Sotik namanya.
0: Yang Pak punya Sotik namanya?
3: Iya.
0: Oh.
3: Itu orang Kroman Gresik. Jadi nyewa perahu itu. Bukan kapal, ya perahu.
0: Perahu ya, oke.
3: Ya kami berenam. Seorangnya bertiga, jadi 9 orang. Mau 10 saya nggak mau. Saya, karena saya suka 9.
0: Oh.
3: 9 oke, 7 juga mau saya.
0: Oh. Karena 9 itu adalah angka ini ya, angka keberuntungan, lucky number gitu ya.
3: Iya.
0: Terus gimana Pak ceritanya?
3: Dari situ langsung berangkat naik mancing tuh. Setelah saya bayar semua tinggalan untuk keluarganya dia, termasuk beras, termasuk gula selesai. Saya ke sana, nah, yang berkesan itu di sana hilang loh.
0: Maksudnya?
3: Nggak tahu arah karena habis bahan bakar hilang. Jadi sampai tahu-tahunya itu sampai Karang Jambuang hampir hampir nyampe di mana itu Bawean.
0: Oh, jadi Bapak tersesat ceritanya. Katut arus laut gitu.
3: Iya.
0: Oh, jauh sekali. Kabe,
3: meskipun yang punya perahu itu pintar, tapi ya pulau ini betul nanti sampai meriki begitu.
0: Oh, lah terus akhirnya tahu arah pulangnya gimana ceritanya? Kan nggak pakai, belum ada GPS ya itu waktu itu ya?
3: Belum ada. Ah, ya, sudah ada, tapi ya hati ada, tapi nggak nyambung, nggak nyampe hati.
0: Iya. Terus dan gimana caranya
3: ada
0: pulang?
3: Ada kapal, kapal besar dari Surabaya atau dari mana yang ke Bawean.
0: Iya.
3: Nah gitu, terus ada teman ini yang pinter pakai senter, pakai kode. Jadi diperlihatkan sama dia di kapal itu, akhirnya dari kapal itu yang turun.
0: Terus oh, dari situ dipandu. Pakai SOS itu ya Pak ya, SOS namanya ya.
3: Iya, saya yang ngerti, teman yang ngerti.
0: Minta bantuan, iya.
3: Itu datang, tiga hari itu ya, makan ikan laut coba.
0: Oh, gak mandi, gak mandi.
3: Hasil dari nangkep itu,
0: dimakan sendiri.
3: Dibuang lagi, terlalu penuh, dibuang lagi. Jadi ya apa, mandi-mancing, dibuang maning, ya apa.
0: Jadi Bapak pernah tersesat di pulau selama 3 hari ternyata. Di sana enggak ada makhluk.
3: Di pulau, di laut
0: tuh. Oh, terkampul-kampul di laut, gitu, terkampul-kampul iya, gitu ya.
3: Bahan bakar habis.
0: Ya ampun. Iya.
3: Tolong aja berdoa.
0: Bapak merasa ketika terkampul-kampul itu yang Bapak rasakan apa, Pak?
3: Ya gini, berarti luasnya dunia itu. Tapi ada lagi yang paling luasnya adalah hati.
0: Oh iya. Luasnya lalu dunia tak akan
3: seluas lautan, sudah tenggelam saya.
0: Iya.
3: Berarti luas hati saya, teman.
0: Betul. Tapi kan kadang-kadang kita merasa putus asa, merasa nggak bisa pulang, merasa harapan itu tipis gitu ya. Merasa seperti iya. Itu nggak sih Pak ketika itu, Pak?
3: Ya, merasa kan.
0: Merasa
3: tapi,
0: ya.
3: Apakah ini hari saya setelah pensiun ini kecemplung laut ini.
0: Kecemplung laut. Tapi akhirnya alhamdulillah doanya dihijabai Allah dan akhirnya ada bantuan datang untuk menyelamatkan Pak Tua dan teman-temannya di sana.
3: Iya, itu dibawa.
0: Oke.
3: Tadi komando siap. Polres Gresik yang datang.
0: Pol Air Gresik.
3: IPA itu enggak karu-karuan.
0: IPA itu enggak apa-apa.
3: Setelah itu ada aturan.
0: Ada aturan
3: yang sewa perahu itu
0: gak
3: harus
0: boleh
3: lapor Pol Air.
0: Oh, itu dia. Iya. Ya mungkin kalau tidak
3: ada.
0: Iya, mungkin kalau enggak ada kejadian seperti itu mungkin akan los-los terus ya, Pak ya.
3: Iya. Tapi enak ya mancing, kita nggak pakai mancing, kita datang sendiri.
0: Masa, Pak?
3: Iya, saking akeh,
0: mungkin ya?
3: Mungkin batinnya ikan itu, koncoku kok ditangkep, aku kok gak gitu. Oh. Sampai takut saya lihat ikan banyak itu.
0: Oh, no, mana mau sama pemikiran kayak
3: nah iya, masa di Pak Bianco yang ada ikan merupanya
0: ya. Masa ikannya menyerahkan diri kena ya Pak ya.
3: Takut sekali gitu.
0: Oke, siap. Terlalu banget ceritanya ya Pak ya.
3: Terakhir saya nyebrang laut itu ya. Kemarin hari saya nyepi itu kemarin.
0: Oh, itu kemana itu?
3: Dari Bali
0: ke
3: Ketapang sampai 3 hari itu.
0: Oh.
3: Ditunggu-tunggu di sana, kena nyepi.
0: Si. Tengok lah ngapain.
3: Tidak boleh nyebrang.
0: Karena nyepi. Iya. Dan terus kalau Bapak.
3: Saya, kemarin di laut saya juga tengok-tengok gini. Sekarang disuruh tengok-tengok lagi di kiriman.
0: Jangan suka tengok-tengok nanti kesambet Pak dan tengok-tengok. Terima kasih banyak ceritanya nih Pak Tua ya. Sehat selalu untuk Pak Tua. Selamat malam Pak Tua. Baik, mendengar tetap bersama kami ya di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Juadi Wanda akan terus kawal Anda hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat di program Ngobras, ngobrol bareng Juadi Wanda.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-14-992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kalau dengar kata Piala Dunia, biasanya yang langsung terbayang itu pemain bintang, gol-gol spektakuler, atau stadion megah. Tapi ada satu hal yang juga selalu ditunggu setiap edisinya, yaitu maskot resmi. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026, sampai sekarang maskot resminya memang belum diperkenalkan secara penuh ke publik. Tapi biasanya, FIFA selalu menghadirkan karakter unik yang merepresentasikan budaya tuan rumah dan semangat sepak bola dunia. Kalau melihat edisi-edisi sebelumnya, maskot Piala Dunia selalu punya cerita menarik. Ada yang berbentuk hewan, makanan khas, sampai karakter lucu yang gampang diingat anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, di Piala Dunia 2022 lalu, ada Laib, maskot berbentuk sorban terbang khas Timur Tengah yang berarti pemain super berbakat. Nah, karena Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pecinta sepak bola penasaran. Kira-kira maskotnya nanti bakal seperti apa ya? Apakah terinspirasi dari budaya Amerika Utara? Atau justru menggabungkan ciri khas 3 negara sekaligus? Yang jelas Sobat RRI, maskot bukan sekedar karakter lucu. Maskot jadi simbol yang membawa semangat, keramahan, dan identitas dari sebuah piala dunia. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu, siapa nih yang bakal jadi wajah lucu dan ikonik dari Piala Dunia 2026.

Dari Alexia Alexaki ya. Okay. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk bernostalgia hari Senin ini dengan mendengarkan lagu-lagu mancanegara lawas ya. All

0: Mendengar, kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Satu lagu dari Billy Joel dengan Just The Way You Are ya, sudah kita nikmati bersama. Selamat malam untuk Anda ya, pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada, di Indonesia, di luar negeri ya, di luar Indonesia, di Surabaya, di luar pulau, luar kota, semuanya saja yang bisa mendengarkan siaran kami malam hari ini. Saya Juadi Yuwanda yang bertugas untuk menemani Anda hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, saya buka line telepon untuk Anda pendengar 031-534-5474 ya, dan juga di 081-33-14-992. Malam hari ini saya akan putarkan lagu-lagu mancanegara era tahun 60, 70, dan tahun 80-an. Kalau Anda suka atau ada satu lagu pilihan yang ingin Anda dengarkan, Anda boleh bergabung bersama kami. Pilih satu judul dan juga penyanyinya siapa, nanti saya akan coba hadirkan untuk Anda nikmati malam hari ini di ruang dengar Anda. Silakan ya, kita buka terlebih dahulu satu penelpon malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Siti.
1: Selamat malam juga Mas.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah. Cuaca
1: sehat
0: di
1: pol-polan.
0: Sehat pol-polan. Cuaca di Pasuruan gimana? Cerah?
1: Cerah, dingin, enak.
0: Wah, mantap.
1: Mantap. Mantap terus pokoknya.
0: Gitu ya.
1: Pasuruan kok.
0: Iya. Percaya saya.
1: Sehat ya Mas Jo. Semoga sehat terus Mas Jo ya.
0: Iya, terima kasih doanya Ibu.
1: Semoga sehat terus, jangan kasih apa sakit-sakit. Soalnya apa penyiar yang humble.
0: Ya, humble ya. Humble,
1: humble
0: tuh.
1: Penyiar yang smart and humble.
0: Ya. Monggo silakan.
1: Itu saya kangen sama itu. My love-ku, Aswer.
0: Aswer?
1: Iya, sudah lama itu enggak nyanyi.
0: Ya, boleh tahun 90-an itu ya, enggak apa-apa ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Siap.
1: Salamnya buat Wira, Bu Isti, Bu Titi Damiati, Bu Rameli, Bu Dewi, Pak Idris, Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Ali, Mas Dio, Pak Mariono, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musyati Wibawa, Bu Siti Ruminya, Mama Iyu, Mas Fandi Batam Jodoh, siapa lagi? Pak Mulyono.
0: Siap, makasih banyak ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke.
1: Mas Jo panjang umur sampai
0: amin, amin. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti dari Pasuruan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagai rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Damiati.
2: Saya lagunya Connie Francis.
0: Connie Francis.
2: Stupid.
0: Stupid Cupid. Oke, siap.
2: Terima kasih Mas Jo.
0: Sama-sama.
2: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Bu Mimi, Bu Istikaro, Ibu Sofia Saat, Bang Freddy, juga Pak Tua, Mama Yo, juga Ibu Dewi, Bu Ayu yang ada di Maluku. Terima kasih Mas Jo.
0: Iya, baik.
2: Paling sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi Damiati. Lanjut lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam Bu Yuni.
3: Selamat malam Mas Jo.
0: Gimana kabar Salatiga malam hari ini?
3: Puji Tuhan, terang dingin Mas.
0: Terang dingin. Oh, enak ya, nyaman ya.
3: Wah, menggigil ya, Mas, gak enak.
0: Oh, gak enak menggigil ya.
3: Gak hangat.
0: Kalau kalau di Surabaya itu selalu membayangkan sesuatu yang dingin, sejuk. Karena orang Surabaya kan kebiasaan sudah kena panas ya Bu ya. Keluar ya, panas, dalam rumah panas gitu ya.
3: Iya, saya masih 15 tahun loh di Surabaya.
0: Oh iya.
3: Terus ya kangen
0: suasana di Salatiga dulu. Iya. Di Surabaya 15 tahun berarti udah terbiasa dengan cuaca panas ya Bu ya.
3: Iya, tapi ya milihnya ya milih sini, Mas, nyatanya saya pulang ke sini.
0: Iya, enak soalnya suasananya enak, dingin, sejuk gitu ya.
3: Tak kota orang pensiunan toh, Mas, gitu. Kalau disebut.
0: Oh ya, mencari ketenangan ya, Bu ya.
3: Iya, Mas.
0: Iya, yeah, monggo.
3: Mas, ini anu tahun berapa, Mas?
0: Tahun 60, 70, 80, 90-an boleh lah.
3: Senengnya ya, Mas ya. Boleh yang tahun 70-an, saya minta ABBA, Mas.
0: ABBA, yang mana ya. Itu?
3: Where is the spring and the summer? The sun is yours and mine. Tuh, aku kesana.
0: Judulnya apa itu?
3: Hasta Mañana.
0: Hasta Mañana. Hasta ya. Manana, oh ya.
3: Hasta Manana. Ya. Artinya ke until then ya, Mas.
0: Sampai kapanpun.
3: Ya, gitu Mas. Kirim sedikit ya Mas.
0: Boleh, silakan.
3: Ibu Mimi, Ibu Titi, Oma Queen, ada Bang Kobar, ada semuanya ada ya Mas.
0: Iya.
3: Lupa.
0: Ya, boleh.
3: Ada ibu-ibu yang ngirim kadang. Orang tua itu lupa siapa yang mau dikirim.
0: Oh, gak masalah, semuanya ya. Juga pasti seru ya.
3: Iya, untuk Mas Dul, bertugas.
0: Iya, Ibu.
3: Ya, terlalu.
0: Iya.
3: Dan selalu memberkati Mas Dul beserta keluarga.
0: Terima kasih. Ya. Mari-mari,
3: ya,
0: selamat malam Ibu Yuni dari Solo Tigo. Oke, terima kasih banyak. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
4: Halo. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu. Dengan Ibu siapa ini? Mama Yu ya, bukan?
4: Iya, masa lupa.
0: Iya. Saya
4: masuk.
0: Saya cuma memastikan.
4: Enggak
0: lupa. Kan tadi saya cuma nanya, Mama Yu bukan gitu. Kan memastikan itu bukan lupa.
4: Bukan.
0: Oh, kan jadi bukan. Iya.
4: Gimana kabarnya, Mas Yu?
0: Baik dong saya. Mama Yu juga baik pasti ya.
4: Alhamdulillah sehat. Di sini awalnya sejuk, Mas.
0: Oh ya. Sejuknya Gresik itu berangin.
4: Biasanya kan panas banget.
0: Gitu ya.
4: Saya itu nggak punya rasa dingin, Mas.
0: Rasanya?
4: Soalnya aku suka hawa yang dingin.
0: Oh, ya.
4: Biasanya saya ini orang kayak gini loh, Mas. Kayak wong sugih loh, Mas. Artinya wong sugih ringet, Mas.
0: Oh, sugih keringet.
4: Ringet. Gitu.
0: Ya, nanti dikipasin aja biar keringatnya cepat kering ya.
4: Iya, kalau siang tuh.
0: Baik. Iya, Ibu monggo silakan. Monggo.
4: Aku lagunya I Love You.
0: Oke, lagunya
4: dari
0: siapa?
4: Dari Febi Fabiola.
0: Febi Fabiola Indonesia itu. Lagu Indonesia.
4: Tapi lagunya kan, iya. Tapi lagunya kan lagu manca, nggak bisa.
0: Maksudnya lagu mancanegara itu adalah penyanyi dari mancanegara, Bu, ya, bukan?
4: Enggak, kalau gitu,
0: bukan penyanyi Indonesia Serin yang nyanyi. Itu maksudnya.
4: Iya.
0: Saya nggak salah apa-apa dikerjain ini sama Ibu ya. Selain Dion yang mana, Ibu?
4: Dari Celine Dion, I Love You.
0: Celine Dion yang I Love You. Oke, baik. Soalnya buat siapa?
4: Salamnya tadi ada Bu Siti, Bu Yuni, Bu Titi Damiati, Ibu Dewi Umayanti Queen, Bunda Wira, Bunda Nana, Ibu Dian, juga Mas Bandi, Mas Ali yang punya Asik, Pak Tua, Pak Mulyono, Abawi, Bung Freddy, Bang Kobar, Pak Kennedy, dan semuanya saja.
0: Oke.
4: Okay. Buat Mas Jonya, terima kasih waktunya, sehat selalu, lagi bersama keluarga. Titi DJ kalau pulang. Makasih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jody Wanda.
0: Iya, waalaikumsalam Bu Wira.
5: Ya Bang Jo, saya request lagi. Lagi lagu Arrive at 7. The Bass Feels Good.
0: Penyanyinya siapa? Judul lagunya apa?
5: Scorpion. Always Somewhere.
0: Siap.
5: Salamnya untuk selamat malam untuk Mama Yu and Bu Dewi, Bu Siti Basuruan, Mas Bandi, Mas Andi, Mas Asa, Pak Mariono, Pak Bambang, Bu Hati Sekolah Harga, Bu Dana, Bu Istikaro, Bu Mimi, Bu Hati, Bu Siati, Bapak Idris, Pak Mario, Pak Mulyono, Pak Awi, Mbak Dian, dan semuanya. Salam kangen selalu. Selalu makmur. Terima kasih, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Baik, mendingan kita masih tunggu atensi-atensi Anda kembali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu ya. Hasta Manyanya sudah kita putarkan spesial untuk Ibu Yuni dari Solo 3 ya Bu ya. Semoga terhibur. Kita ke line WhatsApp dulu. Ini ada Pak Setiawan. Betul ya. Pak Setiawan ini dari mana Pak? Dari Tuban. Oke. Ini mengirimkan voice note. Coba kita dengarkan dulu ya suara dari Pak Setiawan. Pak Setiawan dari Tuban. Ya, Ruang Rindu. Ya. Mana suaranya ini? Oh, suaranya tidak terdengar Pak Setiawan rupanya ya. Oke, coba dari sini saya coba putarkan. Pak Setiawan suaranya belum terdengar ya ini. Oke, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setiawan Tuban hadir. Salam ngobras. Saya waktu kecil mulai SD sampai kelas 6 dibesarkan di tengah-tengah hutan, alias desanya memang desa terpencil.
0: Oke, terima kasih Pak Setiawan. Ini sepertinya tadi ya untuk acara tadi ngobras ya. Oh baik, kok baru masuk sekarang ya. Ya Pak Setiawan, terima kasih sudah bergabung Pak Setiawan. Kali ini ada Pak Mariono dari Tulungagung. Pak Mariono, ya Pak Mariono malam hari ini ingin mendengarkan lagu Beauty and the Beast dari Phoebe Bryson. Salamnya buat Pak Sukarji, kemudian Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti, Pak Faris, Bu Titi, semua pendengar Pro 1 ya. Terima kasih Pak, sehat selalu untuk Pak Mariono dari Tulungagung. Nanti lagunya ditunggu ya Pak ya. Semoga nanti bisa sempat menikmati lagunya begitu. Baik. Kemudian ada lagi Ibu Sri Suhartini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Requestnya Andy Jeep, Rest Your Love on Me. Salamnya buat Mas Ali, kemudian juga buat Ibu Wira, Ibu Siti, Ibu Mus, Bu Nur Fadila, Ibu Siti Rumia, Ibu Mimi, Oma Yanti, buat Mas Jo Adi Yuandanya, terima kasih. Oke, kembali kasih ya Ibu Sri Suhartini, semoga sehat selalu untuk Ibu. Kita ke line telepon yang sudah berdering malam hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Pak.
2: Malam juga Mas Jo.
0: Mul, kok Pak Mul, Pak Idris ya.
2: Iya betul.
0: Iya. Pak Idris langsung Pak lagunya. Semoga langsung dapat ya.
2: Lagunya dari Tony Orlando.
0: Judulnya
2: Not Free Time.
0: Not Free Time.
2: Ya.
0: Oke, saya cari dulu ya. Oh, Free Time. Salamnya buat siapa Pak?
2: Salam untuk Mayanti, Bu Siharo, terima kasih Bu Siharo, Bu Siti tadi juga, tadi ada Bu Titi dan Miati, lalu Bapak Bambang, Mas Bandi, Pak Mul, Pak Tua, Pak Budi Saksena, Pak Budi Kaltara, Pak Awi, Bung Freddy, Bang Popper, dan semuanya saja.
0: Baik.
2: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Waalaikumsalam.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam buat Cak Aldo yang sedang di jalan nih ya. Malam hari ini pengen mendengarkan lagu Too Much Love Will Kill You. Baik, ditunggu lagunya ya. Kemudian juga selamat malam buat Barika Herlin, apa kabar? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mac Learns to Rock, Nothing to Lose. Pengen sapa-sapa, coba untuk Pak Freddy, Bu Hartini, Bu Siti Pasuruan, dan kawan-kawan Pro Satu. Iya, terima kasih Mbak Rika Herlin, lagunya Michael Learns to Rock ya, Nothing to Lose ya. Ditunggu saja lagunya ya. Kita kembali ke line telepon on air, kali ini ada siapa kegerangan? Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ya.
1: Mas, aku jane ngono kepingin soalnya. Engko ditakoni Mas, sapa penyanyi ini aku karo Mas. Iya, soalnya Mas.
0: Soalnya?
1: Ya.
0: Soalnya
1: kita soalnya.
0: Black Brothers bukan?
1: Mbok aku karo Mas, aku lagi jalur nunggu teman Mbak Nindi, Mbak Dini.
0: Karena soalnya itu banyak loh Bu. Ada yang ya Black Brothers.
1: Itu kalau nggak salah tahun 60-an loh Mas.
0: Ya Black Brothers berarti ya.
1: Ya wes pokoknya puter naiku wes.
0: Kok pasrah ya, pasrah bongkoan kan nanti.
1: Iya
0: wes
1: puas lagu memiliki Mas bebas-bebas karo aku Mas. Tapi lagu ini kok enak-enak.
0: Ya yuk monggo-monggo silakan. Ya, ya, ya, ya, silakan.
1: Yang kita masuk ada Bunda Wira, Pak Idris, Bang Boba, Bung Freddy, Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Titi. Terus apa nih Mas, Mas Ali, Mas Yus, Mas Asabawi, dan semuanya terkecuali Mama Ali juga. Buat Mas Yus kalau pulang hati-hati ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Yanti Queen.
2: Yuk, Bang Jody Wanda yang smart and humble. Sehat Bang?
0: Sehat.
2: Bahagia ya. Bang Jo, ada pesan dari Oma Agustina. Tadi saya telepon-teleponan. Sampaikan salam buat Bang Jo Adi Yuanda, katanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, teleponnya tuh baru rusak. Ini beliau tapi mendengarkan gitu loh.
0: Selamat malam Oma Agustina.
2: Saya sudah sampaikan sapaannya ya, salamnya buat Bang Jo loh. Dijawab Bang Jo.
0: Iya sudah, waalaikumsalam. Assalamualaikum, tadi sudah saya jawab ya.
2: Terima kasih, maaf. Bang Jo, saya boleh request dari All the Orchidian Blue Yen itu judulnya.
0: Judul tahun berapa itu?
2: Kalau dari Rudy Van Dalms ini 1992. Kalau aslinya memang lama kan yang Sandra, siapa itu, Loni Fred Sandra itu. Rudy Van Dalms.
0: Judulnya apa tadi?
2: All the Orchidian Blue Yen.
0: The Orchidian.
2: Orchidian Blue Yen, Kondatol Teru by my.
0: Wow, kayaknya agak susah ini ya carinya ya. Yang lain mungkin Oma.
2: I was waltzing with my darling Tennessee Waltz.
0: Tennessee Waltz, ya. Yang nyanyi siapa itu?
2: Jadi itu aja deh. Sebetulnya Connie Francis, tapi sudah diminta sama stupid tadi ya. Elvis Presley,
0: Elvis
2: 60-an.
0: Elvis Presley, ya.
2: 60-an. Kalau aslinya Patti Page, 40-an apa 50-an itu.
0: Oke, yang mana? Tennessee.
2: Atau Annie Murray. 70-an dia. Elvis Presley aja deh, Mak. Bang Jo.
0: Saya jadi bingung ini. Saya sudah cari diganti. Yang mana, yang mana, yang mana? Yang fix Elvis aja.
2: Presley.
0: Elvis Presley. Baik, saya cari dulu ya Elvis ya. Udah fix ya itu ya. Sudah, oke. Okay. Iya, saya cari murah. Butuh waktu dulu ini. Ya, apa Tennessee Waltz ya? Ya, oke. Tennessee Waltz. Salamnya buat siapa, Oma? Tennessee Waltz. Salamnya buat siapa, Oma?
2: Oh iya, maaf.
0: Iya.
2: Buat terima kasih buat Kang Haji Ali Wasik dan Mbak Sri Kismawati, Oma Agustina, buat Bunda Sofia Saat juga, Mama Desi, Nenek, dan Mbak Febi serta Nak Dio Kendari, buat Bu Haja Umi Kustia dan Abdi Marioto di Pondok Jati. Pondok Maritim.
0: Sebentar, Oma, saya potong dulu sebentar. Ini Elvis Presley yang ada Memphis Tennis, bukan Tennessee Waltz.
2: Oh, Tennessee Waltz itu.
0: Ini adanya yang Memphis Memphis Tennis yang ada. Tennessee Waltz-nya enggak ada.
2: Enggak ada ya, saya kok lagi bingung. Kalau gitu ini aja deh apa namanya? Princess Fate the Revolution.
0: Princess
2: Fight-nya The Revolution 85-an itu.
0: Judulnya
2: Kiss.
0: Kiss ya? Hah? Kiss.
2: Kiss ya.
0: Oh.
2: Kiss. Princess and the Revolution.
0: Okay. 85-an.
2: Okay. Ada Bang Jo.
0: Oke. Okay. Itu ya Prince and the Revolution Kiss. Oke, okay, siap. Baik, gitu aja, Oma.
2: Maaf ngerepotin ya Bang Jo.
0: It's okay, it's okay, it's okay.
2: Terima kasih.
0: Ya.
2: Terima kasih juga buat apa Mama Yu, Bunda Yuni,
0: okay, baik.
2: Kalau Tigo, Bu Siti, Bu Siti, Bu Hartini, Bro Idris, Bu Isti dan Kakek Dewi Long Cafe. Terima kasih. Oh ya, buat Bang Bandi, Mas Bandi, sama Pak Bambang Pondok Jati.
0: Siap.
2: Terima
0: okay.
2: kasih.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dengar kata Piala Dunia, biasanya yang langsung terbayang itu pemain bintang, gol-gol spektakuler, atau stadion megah. Tapi ada satu hal yang juga selalu ditunggu setiap edisinya, yaitu maskot resmi. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026, sampai sekarang maskot resminya memang belum diperkenalkan secara penuh ke publik. Tapi biasanya, FIFA selalu menghadirkan karakter unik yang merepresentasikan budaya tuan rumah dan semangat sepak bola dunia. Kalau melihat edisi-edisi sebelumnya, maskot Piala Dunia selalu punya cerita menarik. Ada yang berbentuk hewan, makanan khas, sampai karakter lucu yang gampang diingat anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, di Piala Dunia 2022 lalu, ada Laib, maskot berbentuk sorban terbang khas Timur Tengah yang berarti pemain super berbakat. Nah, karena Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pecinta sepak bola penasaran. Kira-kira maskotnya nanti bakal seperti apa ya? Apakah terinspirasi dari budaya Amerika Utara? Atau justru menggabungkan ciri khas tiga negara sekaligus? Yang jelas Sobat RRI, maskot bukan sekedar karakter lucu. Maskot jadi simbol yang membawa semangat, keramahan, dan identitas dari sebuah piala dunia. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu, siapa nih yang bakal jadi wajah lucu dan ikonik dari Piala Dunia 2026.

0: kiss.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Spesial buat Pak Mariono. Pak Mariono di Tulungagung ya. Semoga suka dengan lagunya Beauty and the Beast. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini mendengar di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk Ibu Istikharo tadi, saya sempat salah putar lagunya Ibu ya. Saya belum nemu ini lagu yang dimaksud, Sonia yang mana itu ya. Semoga nanti bisa ketemu, kalau ketemu saya putar. Kalau belum ketemu juga, saya mohon maaf, mungkin bisa diganti dengan lagu yang lain ya. Ya, tadi juga sudah saya siapkan lagu dari Michael Learns to Rock ya, dengan Nothing to Lose. Ditunggu saja nanti ya. Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pukul 22 lewat 11 menit, kita masih punya banyak waktu untuk bisa Anda nikmati. Selamat malam untuk Pak Kennedy dari Palembang. Ruang Rindu, Always Somewhere. Tadi sudah diputarkan Bapak dari Scorpion ya, semoga terhibur. Kalau nggak ada Stony, sudah ada tadi, sudah saya putarkan. Selamat saja untuk Ibu Ira, Ibu Siti, Pasuruan, Ibu Yuli, Ibu Dewi, Ibu Iis, Bulis, Bu Iis atau Bulis ini ya. Semoga sehat selalu buat penyiar, penyiar semoga sehat dan sudah selalu, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar juga untuk Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Malam hari ini Ibu ingin mendengarkan lagu Celine Dion, My Heart Will Go On. Tadi sudah meluncur Celine Dionnya. Salamnya buat Ibu Wira, Bu Siti Pasuruan, dan juga salam untuk semuanya. Bang Junya, terima kasih ya. Kemudian juga selamat malam untuk siapa ini? Monitor. Oh iya, Cak Kolis ini kayaknya ya. Ngirim WhatsApp di Pro 1 tapi gak ada namanya. Tapi saya tahu ini profilnya Cak Kolis ini ya. Selamat malam Cak Kolis, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bon Jovi, Always, dari Ibu Nani. Salamnya buat semua pendengar setiap Pro 1. Buat Mas Jo, semoga sehat selalu. Smart, kalau pulang hati-hati ya. Dari Ibu Nani di Manyar, Surabaya. Sehat selalu ya Ibu Nani ya. Lagunya nanti saya coba hadirkan untuk Ibu Nani seorang. Wais, pakai seorang juga nih ya. Kalau dua orang beda nanti ya. Baik, kita coba ke line telepon on air dulu ini. Ada Mas Bandi tampaknya sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Mas, Mas Bandi, sehat ya?
1: Sehat ya. Alhamdulillah sehat Mas Ju.
0: Oke, silakan.
1: Mili Vanilli, Mas Ju.
0: Mili Vanilli?
1: Mili on the way.
0: Oke, Mili Vanilli ya?
1: Mili on the way, ya Mili Vanilli.
0: Mili on the way, ya. Gitu.
1: Sudah lamanya, Mas Ju.
0: Girl, Blame It on the Rain, ya? Blame It on the Rain. Blame It
1: on the way.
0: Oh, ya. Oke.
1: Salamnya buat Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Pak Bambang, Pak Freddy, Bang Gobar, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Aba Awi. Itu Mas Junya, terima kasih Mas Jun.
0: Baik, terima kasih. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bandi ya, sudah bergabung, terima kasih sudah menikmati juga suasana malam hari ini Mas Bandi ya. Oke, kita coba terima ke line telepon kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap, Mas Budi Sasena, apa kabar?
2: Ya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Aku lagunya ikutan aja Bang Jun.
0: Salamnya aja kalau gitu.
2: Salamnya buat Bu Titi, Bu Titi. Terus juga ada Bu Dewi, Bu Dewi. Salam kenal Bu Dewi dari Budi Sasena. Ada Mama Ayu juga. Baru tiga ya Bang Jun, kurang dua. Terus juga ada siapa lagi, Pak Mulyono. Siapa kemarin itu Bang Jun yang nyalami aku, katanya bisa menirukan itu loh, bahasa apa itu aku ndak bisa .
0: Oh ndak bisa.
2: Bisa aku cuma terwelu putih ulune Bang Jun. Kalau aku ndak dengar suaranya Bang Jun tuh, alah sirahku ngelucenut-cenut rasane Bang Jun.
0: Loh Bang Jun. Bisa.
2: Semoga sehat selalu ya Bang Jun.
0: Ya, baik.
2: Assalamualaikum Bang Jun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi Sasena dari Tuban ya. Terwelu katanya. Terwelu itu apa? Kelinci bukan ya? Suara kelinci katanya. Isoy ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, berbagi lewat lagu.
0: Pak Bambang, ya. Gimana kabar?
3: Baik.
0: Silakan.
3: Pepito
0: Mikorazol.
3: Ya.
0: Oh ya, siap. Monggo.
3: Khusus ini untuk tetangga saya.
0: Sopo Pak?
3: Pak Agung, Tuan Bu Agung, selamat datang di Pondok Jati.
0: Ya. Oh ya, ya. Warga baru.
3: Loh, lama yang tonggo ngarep oma. April tahu April itu.
0: Oh gitu ya.
3: Diajukan baju itu.
0: Oh, wah, boleh tuh nanti jadi ini apa rekomendasi gini. Lumayan nanti mau jahitin baju ya. Terus buat siapa lagi?
3: Lagi sekarang pendengar RRI ya, Bu Sandra, Pak Idris, Mas Bandi, Lumayan di Queen. Mas Asa Pak Awi, terus Pak Budi Sugihno, Pak Freddy, Bang Kobar Pak Tua, Pak Idris, Bu Dewi, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Nunung, dan semuanya deh.
0: Dan semuanya saja. Oke Pak, terima kasih, selamat malam untuk Pak Bambang ya dari Sidoarjo. Siap, baik, kita nikmati lagu dulu. Kali ini adalah satu lagu dari Michael Learns to Rock dengan Nothing to Lose. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bersama saya, Jody Wanda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, satu lagu ya, Pepito Mi Corazón ya, sudah kita nikmati bersama Pak Bambang, semoga terhibur. Tidak terasa sudah 33 menit ya, 23.33, masih ada waktu sekitar 27 menit lagi ya. Ada juga beberapa atensi yang akan saya coba hadirkan. Untuk Brian Adams Study Heaven, ini disuka oleh Ibu Siti Rumiah di Tuban. Ibu, sudah saya putarkan lagunya ya. Ini tadi gantinya Celine Dion yang tadi sudah terputar. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan sekaranglah giliran Anda untuk bisa bergabung, untuk bisa menikmati lagu-lagu lawas mancanegara. Silakan bisa kembali deringkan 0315345474 dan juga 081331494992. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Mas, diganti tak ada, Mas?
0: Tidak ada, Ibu. Ibu kalau
1: aja ya, Mas ya.
0: Ibu kalau judul lagunya
1: Forget Me aja, Mas. Just Baker ya.
0: Just Baker ya.
1: Dari tunggu, Mas. Aku urung ngantuk iki, Mas.
0: Urung ngantuk.
1: Urung.
0: Just Baker. Lagunya yang sebentar, sabar. Ibu harus sabar dulu dong ya. Iya, sabar ya. Just Baker sama siapa?
1: Assalamualaikum.
0: Sebentar, Bu. Bu, halo, halo, halo, Ibu.
1: Halo, halo, halo.
0: Sebentar. Ibu tadi Just Baker-nya apa judulnya, Bu?
1: Don't forget me.
0: Saya cari dulu ya. Don't forget me. Oke, gitu aja. Terima kasih Bu Istikaro, ya kan? Kalau misalnya request lagu memang harus lengkap ya. Kalau saya disuruh nebak-nebak, waduh salah puter nanti. Ya, baik, terima kasih untuk Ibu Istikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo. Ada yang juga bergabung malam hari ini, ada Ibu Nur Fadila, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ingin mendengarkan lagu dari Sandra and Andreas dengan judul Storybook Children. Selanjutnya buat Om Ayanti, Bu Dewi, Bu Titi, Bu Hartini, Bu Nana, dan semuanya. Selamat bahagia selalu untuk Mas Jo yang sedang bertugas. Baik, terima kasih Ibu. Semoga sehat selalu ya untuk Ibu sekeluarga. Lagunya nanti saya akan coba siapkan dulu nih, Storybook Children dari Sandra ya, tadi ya. Sandra Lolita, bukan Sandra and Andreas. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Berbagi Rindu, Memori Lewat. Assalamualaikum, Bang Jo. Saya mau, boleh saya tambahkan info buat Bu Bu Isti, walaupun beliau sudah ini. Itu namanya yang dia minta request lagu, Sonja. S-O-N-J-A. Lieve Sonja. Dari Belanda. Grup musik itu kalau nggak salah The Four ya.
0: The Four.
2: 70-an.
0: Baik.
2: Jadi memang kedengeran Sonja, Lieve Sonja. Itu yeah. Tulisan dan nama S-O-N-J-A.
0: S-O-N-J-A.
2: L-E-F. Bukan saya ya. F-A. Terus S-O-N-J-A lagi.
0: Baik, The sudah Four. Diganti lagunya, sudah diganti sama yang lain.
2: Ya yeah. Kan sering saya tuh udah Mas kasih tahu, cuma
0: iya.
2: Dia gak
0: bisa tulisnya. Baik, baik. Perhatian sekali ya Om Ayanti Queen ini. Baik, terima kasih. Iya, maka itu maka harus lengkap ya. Daripada nanti yang nunggu di belakang banyak ya, satu lagu belum ketemu, wah itu dia. Tapi terima kasih buat informasinya Om Ayanti Queen. Tadi saya juga cari masih belum ketemu gitu. Mau Sonja, mau Sonja. Terima kasih, yuk kita lanjut terus karena waktu sudah mulai malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Semangat. Semangat malam Pak Tua.
3: Sebenarnya tadi saya mau request Storybook Children.
0: Oke.
3: Okay. Karena sudah, saya milih pokok yang ada children-nya aja.
0: Pokoknya jadi, ya. Apa itu?
3: Oscar Harris.
0: Oscar Song Harris, for Song for Children. Ya, oke.
3: Okay. Salam balik buat Bu Guru Titi DM. Tati Ju, Tuban dan Bang Abang, Mas Bambang. Mas Bambang yang terakhir buat Ustaz Idris. Kenapa saya bilang Ustaz Idris?
0: Kenapa?
3: Sedikit kritik. Karena suaranya mendal mantul sama radionya, Bang Jo.
0: Oh, jadi mendal mantul.
3: Jadi iya. Mantul-mantul kayak Ustadz Jainuddin MC.
0: Ya, baik. Terima kasih. Ya, matur nuwun, Pak Tua ya, Pak Luki. Itulah ya. Jadi kalau memang telepon on air itu harus agak dikecilkan sedikit volume radionya. Yuk kita angkatkan dulu suasana malam hari ini dengan mendengarkan satu lagu dari Milli Vanilli buat Pak Mas Bandi ya. Blame It on the Rain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Satu lagu terakhir ya, akan saya bingkiskan untuk Mas Afif ya, yang request lagunya Gilbert O'Sullivan, Alone Again Naturally. Selanjutnya buat seluruh pendengar yang ada di Pro 1, terima kasih Mas Jo dan selamat bertugas. Baik, pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita. Saya Jo Adi Yuanda pamit, terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

mendengar kata Piala Dunia, biasanya yang langsung terbayang itu pemain bintang, gol-gol spektakuler, atau stadion megah. Tapi ada satu hal yang juga selalu ditunggu setiap edisinya, yaitu maskot resmi. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026, sampai sekarang maskot resminya memang belum diperkenalkan secara penuh ke publik. Tapi biasanya, FIFA selalu menghadirkan karakter unik yang merepresentasikan budaya tuan rumah dan semangat sepak bola dunia. Kalau melihat edisi-edisi sebelumnya, maskot Piala Dunia selalu punya cerita menarik. Ada yang berbentuk hewan, makanan khas, sampai karakter lucu yang gampang diingat anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, di Piala Dunia 2022 lalu, ada Laib, maskot berbentuk sorban terbang khas Timur Tengah yang berarti pemain super berbakat. Nah, karena Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pecinta sepak bola penasaran. Kira-kira maskotnya nanti bakal seperti apa ya? Apakah terinspirasi dari budaya Amerika Utara? Atau justru menggabungkan ciri khas tiga negara sekaligus? Yang jelas Sobat RRI, maskot bukan sekedar karakter lucu. Maskot jadi simbol yang membawa semangat, keramahan, dan identitas dari sebuah Piala Dunia. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu, siapa nih yang bakal jadi wajah lucu dan ikonik dari Piala Dunia 2026.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

karena merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar. Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana? Udah ngopi belum hari ini?

Pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.

pernah melihat bulan saat baru muncul di ufuk, lalu terasa jauh lebih besar? Menurut penjelasan NASA Science, fenomena ini disebut moon illusion. Ukuran bulan sebenarnya tetap sama, tetapi otak kita membandingkannya dengan gedung, pohon, atau horizon, sehingga terlihat lebih besar. Saat bulan sudah tinggi di langit dan tidak ada pembanding, ukurannya tampak biasa saja. Jadi yang berubah bukan bulannya, melainkan cara otak kita memandang ruang. Kadang langit hanya sedang mengajak mata kita bermain ilusi.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

REM sleep atau rapid eye movement adalah salah satu dari 4 tahap yang dilalui otak selama siklus tidur. Pada fase ini, mimpi biasanya terjadi dan aktivitas otak saat tidur meningkat. Mengalami REM sleep setiap tidur di malam hari bermanfaat bagi peningkatan fungsi otak dan pengendalian emosi. Fase REM sleep akan merangsang fungsi bagian otak yang berperan dalam pembelajaran dan penyimpanan memori. Selama fase ini, otak akan memperbaiki diri sendiri, memproses pengalaman emosional, serta mentransfer memori jangka pendek ke memori jangka panjang.

Saat bangun tidur, pernahkah Anda merasa dalam keadaan tak berdaya? Terasa bingung atau sederhananya Anda lemot setelah bangun tidur? Bisa jadi Anda mengalami sleep inertia. Sleep inertia adalah istilah yang mengacu pada keadaan transisi antara tidur dan bangun. Ini ditandai dengan pusing yang Anda rasakan saat sesudah membuka mata, tetapi belum benar-benar terbangun. Pada saat itu, tubuh Anda belum bisa sepenuhnya bekerja, kewaspadaan masih rendah, dan ada keinginan untuk tidur lagi. Bahkan koordinasi tubuh menurun hingga 40%. Biasanya sleep inertia berlangsung sekitar 5 menit atau bahkan 30 menit. Kebanyakan sleep inertia terjadi setelah seseorang melakukan tidur yang pendek. Jadi lemot setelah bangun itu bukan malas, tapi proses biologis yang normal, dan ini hampir dialami semua orang tanpa disadari.

Kita harus belajar memilih mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang perlu dilepaskan dengan lapang.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

99,2 FM Perusahaan RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari Selasa 9 Juni 2026 kembali kami Perusahaan RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda beraktivitas. Tentunya kita sudah menyiapkan begitu banyak program acara untuk temani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini saya Sari Julia temani Anda dengan sejumlah program acara. Di antaranya seperti biasa, program kajian islami dalam Mutiara Pagi, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Bertemakan mendidik anak di era digital, menjaga iman di tengah tantangan zaman. Kita nanti akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustadz Adhan Sanusi LCMA, DAI Yayasan Dana Sosial Alfala, YDSF Surabaya. Anda juga kami undang ya untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA kami di Perusatu RRI Surabaya. Selain itu juga pendengar, nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan buletin Warta Pagi berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter. Di antaranya, keterbukaan anggaran pendidikan dinilai menjadi kunci

untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri perkuat peran dalam rekrutmen dan pengembangan sekolah rakyat atau SR bersinergi dengan Dinas Sosial, serta sejumlah kabar lainnya yang akan kami hadirkan juga untuk Anda. Kemudian juga nanti ya, dalam sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita juga masih akan memperbincangkan berkaitan dengan sekolah rakyat. Temanya adalah mengawal dana sekolah rakyat untuk anak bangsa. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Dr. Robin Rico. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ada juga Mbak Yeni Sucipto. Beliau adalah pemerhati kebijakan publik dan founder Yayasan Aset Bangsa Indonesia. Dan Bapak Dr. Mufarihul Hasin MPD, Kepala Pusat Pengembangan Desa dan Daerah LPPM UNESA. Anda juga kami undang untuk turut serta berinteraksi bersama kami. Nah, melalui sejumlah kanal, baik itu kolom komentar ataupun line telepon dan juga WA kami. Serta program Halo RRI juga masih bisa Anda akses di kesempatan kali ini. Dan juga sejumlah program acara kami lainnya yang akan temani Anda hingga di penghujung malam. Sesaat lagi pendengar, kita akan ajak Anda untuk mengikuti program Kajian Islami dalam Mutiara Pagi.

0: pagi hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di kesempatan pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi. Sebelum Anda berkutat kembali dengan kesibukan dan aktivitas Anda, tidak ada salahnya untuk mengikuti kajian Islami di edisi kali ini. Tema kita juga cukup menarik begitu ya, mendidik anak di era digital, menjaga iman di tengah tantangan zaman. Tentu kita mengetahui bahwa ada begitu banyak hal yang mungkin ini dihadapi oleh generasi muda kita saat ini. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua untuk mendidiknya? Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita. Namun sebelum itu, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Al-Adiyat berikut ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

berlari kencang dengan terengah-engah. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menebarkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu

Kalau tadi sempat ada sedikit terkendala begitu ya pendengar, siaran di Pro 1 RRI Tuban alhamdulillah sudah kembali berjalan normal. Mutiara Pagi edisi hari ini kami akan hadirkan untuk Anda merotal Quran hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi 87,9 pendengar, sekaligus bisa juga di aplikasi RRI Digital atau di aplikasi dan di website resmi kami di www.rri.co.id.

Pendengar Murotal Quran edisi hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda ada Quran surah ke-14 sekaligus juga 15 yang akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini di program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tuban. Surah ke-14 dan 15 inilah merupakan surah Ibrahim yang terdiri dari 52 ayat. Dan surah ke-15 adalah surah Al-Hijr, terdiri dari 99 ayat. Keduanya termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Pendengar dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti Murattal Quran edisi hari ini.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di program Mutiara Pagi edisi hari ini. Sesaat lagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 9 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini pendengar, keterbukaan anggaran pendidikan dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Yanuar Fahmi.
2: Keterbukaan anggaran pendidikan dinilai menjadi kunci untuk memastikan penggunaan uang publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan khususnya di program nasional yakni sekolah rakyat. Publik memiliki hak untuk mengetahui, mengakses, menganalisis, hingga mengawasi setiap tahapan perencanaan dan penggunaan anggaran pendidikan yang dibiayai dari dana negara. Direktur Eksekutif Center for Participatory Development atau CEPAT Indonesia, Kasmuin mengatakan, setiap anggaran publik termasuk anggaran pendidikan harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan dokumen perencanaan pembangunan dan kebutuhan real masyarakat.
3: Nah, karena ini anggaran publik, maka ini secara otomatis menjadi hak dan kewenangan publik untuk bisa mengetahui, bisa mengakses, bisa menganalisa, dan bisa mengawasi. Apa titik pengawasannya atau fokus yang harus diawasi itu di mana? Yang utama, keterkaitan dengan perencanaan kegiatan atau perencanaan publik atau perencanaan pembangunan nyata.
2: Menurutnya jenis kegiatan, bentuk program hingga nilai anggaran yang ditetapkan harus mengacu pada perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Ia menjelaskan keterbukaan anggaran memungkinkan masyarakat menilai kesesuaian antara perencanaan dan alokasi dana sekaligus mengawasi pelaksanaan program di lapangan. Seluruh proses tersebut perlu diuji secara terbuka agar anggaran pendidikan tidak sekedar terserap tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan pendidikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri perkuat peran dalam rekrutmen dan pembangunan sekolah rakyat bersinergi dengan Dinas Sosial. Heri Susanto melaporkan.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat perannya dalam mendukung operasional sekolah rakyat atau SR, khususnya dalam proses rekrutmen peserta didik hingga penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Mohsin, menjelaskan pihaknya bersinergi dengan Dinas Sosial dalam menjaring calon siswa sekolah rakyat. Proses rekrutmen dilakukan dengan mengedepankan data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga sasaran program tepat menyentuh masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menyiapkan tenaga guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang ditugaskan secara khusus di sekolah rakyat hingga tahun 2029.
5: Kurikulum yang digunakan dari Kementerian Pendidikan yang sudah diadopsi oleh SR ya sudah.
6: Dinas Pendidikan tidak ada terkait pengawasan dan lainnya?
5: Tidak ada. Jadi kalau sharing ya. Jadi sharing. Teman-teman ada kegiatan SR mengundang teman-teman pengawas, teman-teman guru PAI, teman-teman kepala sekolah, teman-teman BK untuk memberikan materi pelatihan di SR.
4: Dia menambahkan sekolah rakyat di Kabupaten Kediri merekrut siswa sebanyak 3 kelas mulai jenjang SD, SMP, dan SMA dengan jumlah per kelas 30 anak sehingga perekrutan siswa SR tahun ini sebanyak 270 siswa dengan rincian jenjang SD 90 siswa, jenjang SMP 90 siswa, dan SMA sebanyak 90 siswa.
7: Jadi kalau bisa ya sosialisasi ke masyarakat itu bagaimana cara mendaftarnya, terus apa syarat-syaratnya. Dari pemerintah juga turun tangan ke lapangan untuk melihat langsung. Sebaiknya ya kerjasama dengan RT, RW, atau kelurahan karena mereka kan yang punya datanya. Ya juga untuk mencegah titipan-titipan seperti itu, anak-anak yang memang tidak selayaknya masuk sekolah rakyat. Jadi tepat sasaran.
4: Muhammad Mohsin mengungkapkan keberadaan sekolah rakyat sangat membantu penurunan potensi anak tidak sekolah atau ATS di samping keberadaan SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School milik pemerintah Kabupaten Kediri yang tahun ini merekrut sebanyak 100 siswa tidak mampu. Hal tersebut juga merupakan bagian penting dalam upaya bersama untuk memastikan anak yang sudah lulus dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Dinas Pendidikan juga akan menyampaikan data anak yang berpotensi putus sekolah atau anak yang lulus tidak melanjutkan sekolah kepada pihak Dinas Sosial. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, pendiri Sekolah Rakyat Kejawen Kota Surabaya, Sita Pramesti mendorong peran masyarakat dalam mengawal transparansi anggaran sekolah rakyat demi terwujudnya pendidikan yang merata di Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
8: Pendiri Sekolah Rakyat Kejawen Kota Surabaya, Sita Pramesti, mendorong peran masyarakat dalam mengawal transparansi anggaran sekolah rakyat demi terwujudnya distribusi pendidikan yang merata di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Sita saat dihubungi RRI terkait keterbukaan dana yang disalurkan pemerintah pusat untuk membangun kualitas pendidikan di Indonesia melalui sekolah rakyat. Sita mengatakan pemerintah sudah seharusnya membuka aliran dana yang digunakan untuk kepentingan sekolah rakyat, namun pengawalan dari masyarakat juga penting agar tidak merugikan kedua pihak. Ia menambahkan peran MPR dan DPR juga

0: dinilai krusial untuk ikut serta melaksanakan pengawasan serta proses audit ketika terdapat oknum yang menyalahgunakan anggaran tersebut.
1: Masyarakat seharusnya mengambil peran penting sebagai penyeimbang balancing dengan kebijakan pemerintah. Jadi harus masyarakat yang mengambil alih karena kekuasaan negara kita ada di tangan rakyat, kan itu ya.
0: Harapannya dengan pengawasan dua arah dari pemerintah dan juga masyarakat Indonesia, program sekolah rakyat dapat berjalan optimal sehingga cita-cita mulia mencerdaskan generasi penerus bangsa dapat diwujudkan. Sebagai informasi, dilansir dari portal indonesiabaik.id, pemerintah tahun ini menggelontorkan dana sebesar 24,9 triliun rupiah untuk program sekolah rakyat. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, yakni mencapai 7 triliun rupiah. Faiz Putra melaporkan.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah kota Surabaya mengimbau masyarakat untuk segera memperbarui data kepemilikan aset yang telah dialihkan kepada pihak lain. Ermina Jin melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya mengimbau masyarakat untuk segera memperbarui data kepemilikan aset yang telah dialihkan kepada pihak lain. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung akurasi data, khususnya dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial melalui portal perlindungan sosial Perlinsos. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Anti Sugiharti, mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan penertiban data yang bersifat subjektif, terutama terkait aset berupa tanah, rumah, maupun kendaraan yang telah dijual namun masih tercatat atas nama pemilik lama. Menurutnya, data subjektif merupakan data yang dapat berubah sesuai kondisi kepemilikan seseorang. Karena itu, warga yang telah menjual aset diminta segera mengurus proses balik nama agar data yang tercatat dalam sistem sesuai dengan kondisi sebenarnya.
5: Bahwa data ini adalah data tunggal, jadi data ini dilakukan survei menggunakan 35 variabel, sehingga bagaimanapun juga masyarakat itu untuk menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya. Yang kedua, titipan pesan kami, jadi kalau merasa itu jangan mau dititipin. Ada kejadian beberapa itu mereka memang tidak mampu, tetapi mereka di ketika didata ada mobilnya, kalau selama dia masih ada aset, karena kan keuangan negara ini terbatas ya. Jadi kita pasti pemerintah pusat itu memiliki pertimbangan untuk prioritas yang diberikan adalah yang benar-benar membutuhkan.
4: Anti juga mengingatkan masyarakat agar tidak menerima titipan aset atas nama pribadi. Menurutnya, kepemilikan aset yang tercatat dalam data administrasi menjadi salah satu variabel yang digunakan dalam proses verifikasi penerima bantuan sosial. Selain memperbarui data aset, masyarakat juga diminta segera melaporkan perubahan data keluarga, termasuk jika terdapat anggota keluarga yang sudah meninggal dunia. Pembaruan data kependudukan secara berkala dinilai penting untuk menjaga akurasi basis data perlindungan sosial yang digunakan oleh pemerintah. Ermina melaporkan.
3: Komisi D DPRD Surabaya meminta pengawasan terhadap usaha spa di Kota Pahlawan diperketat menyusul kasus dugaan mempekerjakan anak di bawah umur. Agusin Irdiani melaporkan.
6: Komisi D DPRD Kota Surabaya meminta pengawasan terhadap usaha spa di Kota Pahlawan diperketat menyusul kasus dugaan memperkerjakan anak di bawah umur yang terjadi di Gion Spa Surabaya. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi'i, menegaskan bahwa izin usaha spa diterbitkan oleh Dinas Pariwisata. Karena itu pengawasan terhadap pelaksanaan usaha juga harus menjadi perhatian serius agar tidak menjadi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan tindak pidana maupun persoalan sosial. DPRD juga menilai instansi pemberi izin tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan kunjungan wisata atau pendapatan asli daerah PA, tetapi juga memastikan usaha yang beroperasi mematuhi aturan.
7: Pariwisata jangan cuma tujuannya ya memperbanyak kedatangan turis atau juga dalam rangka memperbanyak PAD, tapi tidak mengawasi perizinan-perizinan yang itu melanggar dan itu berpotensi terjadi tindak pidana maupun kerusakan moral.
8: Kalau ngomong persoalan spa kan di situ ada fasilitas plus-plus juga lah, yang itu kan juga pasti melanggar lah, namanya izinnya spa kemudian dipakai untuk plus-plus ya, karena prostitusi kan tidak diperbolehkan. Sementara karena kita ini terkait dengan yang peristiwa baru terjadi kemarin di Spagion, ya kita fokus ke tadi ini, mempekerjakan anak. Nanti penyidik itu kan yang nanti bisa mengkonstruksi, bisa saja masing-masing pihak itu mempunyai dalih sendiri-sendiri. Tapi kan penyidik nanti akan mengkonstruksi secara keseluruhan apakah pihak Gion itu terlibat atau tidak.
6: Terkait kasus Gion Spa, Komisi D mengaku saat ini masih fokus pada dugaan perusahaan mempekerjakan anak di bawah umur. Menurutnya praktik tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut perlindungan anak dan ketenaga kerjaan. Selain itu juga ia menyinggung adanya dugaan praktik plus-plus di sejumlah tempat usaha yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Menurutnya apabila izin spa digunakan untuk aktivitas yang mengarah pada prostitusi, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Mengenai pengakuan pihak Gion yang menyebut menjadi korban dari sebuah agensi, Komisi D menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik kepolisian untuk mendalami dan juga mengungkap fakta hukum yang sebenarnya. DPRD meminta agar pengawasan perizinan diperkuat sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Imbas cuaca yang masih tidak menentu, tanam tembakau di wilayah Utara Brantas, Kabupaten Jombang baru capai 50%. Ana Kusuma melaporkan.
9: Curah hujan yang masih tinggi hingga awal Juni 2026 ini menyebabkan proses tanam tembakau di wilayah utara Sungai Brantas, Kabupaten Jombang mengalami keterlambatan. Berdasarkan data Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Jombang, realisasi penanaman baru mencapai sekitar 50% dari total lahan yang disiapkan oleh petani. Kondisi tanah yang masih basah dinilai belum ideal untuk pertumbuhan tanaman tembakau, sehingga sebagian petani memilih menunda masa tanam hingga lahan benar-benar kering. Ketua APTI Jombang, Lasiman, dalam hal ini menjelaskan bahwa keterlambatan musim tanam tahun ini dipengaruhi oleh intensitas hujan yang masih tinggi hingga akhir Mei 2026 kemarin. Meski demikian, capaian penanaman dinilai sedikit lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut Kecamatan Kudu dan Ngusikan menjadi wilayah dengan perkembangan tanaman paling tinggi, sedangkan untuk Kecamatan Peloso masih mencatat luasan tanam yang rendah karena kondisi lahan belum memungkinkan untuk diolah secara optimal.
10: Tanaman tembakau di Utara Brantas memang di bulan Juni, bulan 6 ini masih banyak curah hujan. Kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kahu, Pandaan, Kudu. Nah, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, terkait hal ini, pola lahan sebenarnya itu penting dan perlu untuk persiapan tanam. Nah, kemudian got atau selokan itu juga harus dipersiapkan.
9: Sementara itu, salah seorang petani tembakau di Kecamatan Peloso, Syafi'i, mengungkapkan bahwa musim tanam tahun ini memang mengalami kemunduran akibat lahan yang sempat tergenang banjir setelah hujan deras.
11: Habis hujan lebat itu, Mas, satu hari penuh.
12: Oh, dua hari.
11: Satu hari itu yang lebat itu 2 jam mungkin, hari Kamis kemarin. Masih ada harapan itu yang kecil-kecil yang belum dipupuk itu loh, masih ada harapan.
9: Kondisi cuaca yang belum stabil membuat petani tembakau di wilayah Utara Brantas harus menyesuaikan pola tanam sekaligus meningkatkan pengelolaan lahan untuk mengurangi resiko kerusakan akibat genangan air. Para petani pun berharap intensitas hujan segera menurun agar proses tanam dapat berlangsung dengan optimal dan target produksi tembakau pada musim ini tetap tercapai. Anu Kusuma melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi selanjutnya pendengar, jelang kepulangan ke tanah air, para jamaah haji asal Lamongan berikan testimoni positif kepada pelayanan petugas kloter selama pelaksanaan haji di Tanah Suci. Farin Regi melaporkan.
13: Jelang kepulangan jemaah haji Lamongan kloter 30 yang dijadwalkan tiba di Indonesia hari ini, seluruh jemaah dalam kondisi sehat setelah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Rencananya jemaah akan tiba di Lamongan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama melaksanakan ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan, baik selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan, selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi berjalan lancar. Kemudian pelaksanaan puncak ibadah di Arbusna juga berjalan baik sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil namun memberikan dampak baik dan berkesan.
14: Untuk KBHU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya. Petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
13: Kemudian jemaah lain, Asman dari Kloter 33, memberikan testimoni positif pada pelaksanaan haji tahun ini. Ia menyebut mulai berangkat hingga jelang kepulangan, dirasa sangat nyaman dan aman. Ia juga mengapresiasi petugas kloter yang terjun ke lapangan dan memberikan informasi langsung demi kelancaran ibadah jemaah haji.
15: Tim-tim yang ada di dalamnya sungguh sangat welcome, melayani kita semua dengan ramah, dengan prima. Sampai dengan berada di Madinah kemarin, semua guyub rukun bersatu melayani kita semua tanpa ada keluh kesah, semangatnya luar biasa, insya Allah.
13: Kedatangan kepulangan jemaah kloter 30 ini akan langsung diarahkan menuju titik KPIHU masing-masing. Lokasi yang digunakan merupakan titik yang sama yang sebelumnya digunakan saat penjemputan dan pemberangkatan jemaah. Farin Reki melaporkan.
3: Sementara itu, jemaah haji kloter 111 asal Kabupaten Kediri saat ini mengisi kegiatan selama berada di kota Mekah dengan memperbanyak aktivitas ibadah di Masjidil Haram. Heri Susanto melaporkan.
12: Jemaah haji kloter 111 asal Kabupaten Kediri saat ini mengisi kegiatan selama berada di kota Mekah dengan memperbanyak aktivitas ibadah di Masjidil Haram. Berbagai ibadah seperti salat berjamaah, tawaf, mujahadah, membaca Al-Quran, hingga memperbanyak doa menjadi rutinitas harian para jemaah. Jemaah Haji Kloter 111 Kabupaten Kediri, Siti Fatimah, hari ini menjelaskan kondisi Masjidil Haram saat ini masih ramai, namun jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan lancar. Jemaah masih lama berada di kota Mekah, diperkirakan hingga tanggal 18 Juni 2026, dan selanjutnya akan bergeser ke Madinah.
16: Kalau di kami, di kloter kami, lebih banyak untuk kegiatan di Masjidil Haram sih. Jadi umroh sunnah, kemudian mujahadah di Masjidil Haram, tawaf sunnah di Masjidil Haram, seperti itu. Untuk kondisi di Masjidil Haram sendiri saat ini masih terpantau ramai. Dan kita di Mekah ini masih sampai tanggal 18 Juni, kita baru bergeser ke Madinah.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengimbau kepada seluruh jemaah agar dalam menjalankan ibadah tetap memperhatikan kondisi fisik masing-masing. Ia menegaskan bahwa menjaga kesehatan menjadi kunci utama agar seluruh rangkaian ibadah yang dilakukan dapat dijalani dengan baik hingga selesai.
17: Tetapi saya sarankan ya harus menyesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing. Ibadah yang utama di Mekah tentu ibadah yang ada di dalam Masjidil Haram, apapun ibadah di sana semuanya bernilai ibadah yang luar biasa, mulai dari sholat wajib, sholat-sholat sunnah, ibadah Quran ataupun itikaf ataupun ibadah yang lain yang dilaksanakan di sana. Mudah-mudahan ini jamaah semuanya menjadikan kenangan yang sangat luar biasa.
12: Ia menambahkan selain beribadah di Masjidil Haram, para jemaah juga dianjurkan memanfaatkan waktu selama di Mekah untuk melakukan ziarah dan napak tilas perjalanan Nabi Muhammad SAW. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menambah pemahaman sejarah Islam sekaligus meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah. Heri Susanto melaporkan.
3: Dokter Kloter 29 Debarkasi Surabaya mengatakan jemaah haji lanjut usia memiliki resiko tinggi terhadap penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Jika tidak diantisipasi dapat menyerang organ jantung dan paru-paru. Berikut laporan Farida Husnia.
18: Jemaah haji lansia rawan terhadap penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Hal ini disampaikan Dokter Kloter 29 Debarkasi Surabaya, Dr. Ririn Puji Rahayu. Kemarin Dr. Ririn Puji Rahayu mengatakan penyakit tidak menular itu dapat menyebabkan komplikasi menyerang organ jantung dan paru-paru.
19: Jadi saran saya kepada jamaah haji yang akan berangkat tahun depan, untuk yang mempunyai komorbid hipertensi dan diabetes mellitus, sebaiknya rutin minum obat, kemudian juga melakukan diet dan juga kelola stres dengan baik agar penyakitnya dapat terkendali.
18: Sementara itu, jemaah haji domisili Kabupaten Tuban, Suprapti, mengatakan di usianya yang ke-64 tahun ini baru bisa menunaikan ibadah haji bersama anak perempuannya usai menunda keberangkatan ke Tanah Suci di penyelenggaran ibadah haji tahun 2025 karena memiliki riwayat penyakit jantung.
20: Saya punya penyakit bawaan sebetulnya, diabetes sama jantung.
21: Riwayat jantung.
20: Tapi pelayanannya masih bagus ya Bu di sana, yes, kesehatannya. Yes. Tidak sempat sampai masuk rumah sakitnya ya.
21: Alhamdulillah.
18: Jemaah haji domisili Kabupaten Tuban, Suprapti, membawa kursi roda dari rumahnya untuk menunjang ibadah hajinya di Tanah Suci. Meski begitu, dia menilai pelayanan PPIH di Tanah Suci sudah ramah disabilitas dan lansia. Farida Husnia melaporkan.
3: Pendengar, kabar tersebut menutup jumpa kita dalam edisi kali ini dan dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, pendengar. Setelah tadi kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya, kita beralih informasi di wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pagi hari ini. Satu informasi dari Kabupaten Tuban, pendengar, suasana haru dan sukacita menyelimuti proses kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Tuban di hari Senin kemarin. Ratusan keluarga telah memadati titik penjemputan sejak pagi hari untuk menyambut kepulangan anggota keluarga mereka yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban yang hadir langsung memantau proses kepulangan menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran rangkaian ibadah haji tahun ini. Ia juga memastikan bahwa mayoritas jemaah yang tergabung dalam kloter 26 hingga 29 telah tiba dengan selamat dan dalam kondisi sehat. Dikonfirmasi juga bahwa terdapat 4 jemaah yang belum dapat kembali ke tanah air karena sedang menjalani perawatan medis di Tanah Suci. Terkait proses pemulangan jemaah yang masih dirawat, rencananya akan diikuti ke dalam rombongan jemaah lainnya. Sementara itu, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 27 telah dinyatakan kembali ke Indonesia dengan kondisi lengkap. Adapun jemaah kloter 30 dijadwalkan akan tiba di Tuban di tengah malam, tepatnya tadi malam, pendengar ya. Salah satu keluarga jemaah, warga Kecamatan Mongoton, juga mengungkapkan kebahagiaan yang mendalam saat menyambut keluarga pulang kedua orang tuanya dari Tanah Suci. Kepulangan jemaah ini menandai hampir berakhirnya rangkaian operasional haji untuk wilayah Kabupaten Tuban tahun 2026. Pihak Kemenhaj Tuban juga menghimbau seluruh jemaah untuk dapat segera beristirahat guna memulihkan kondisi fisik sebelum kembali beraktivitas.

Pendengar, setelah tadi informasi di Kabupaten Tuban, kita beralih informasi di Kabupaten Lamongan. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang telah menembus angka 18.000 lebih per dolarnya mulai memberikan tekanan serius bagi sektor industri nasional, terutama industri yang bergantung pada bahan baku impor seperti besi dan baja. Ketergantungan Indonesia terhadap impor baja dinilai masih cukup tinggi karena kapasitas produksi dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pasar nasional. Dan kondisi tersebut membuat gejolak nilai tukar mata uang asing berdampak langsung terhadap biaya produksi dan harga jual di pasar. Pengusaha importir besi sekaligus juga Direktur PT Duta Merpati Indonesia mengatakan sebagian besar kebutuhan baja nasional masih dipenuhi melalui impor dengan pasokan terbesar berasal dari Tiongkok. Ya, menurutnya pendengar, meskipun produk didatangkan dari Tiongkok, transaksi perdagangan internasional masih menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai acuan utama. Akibatnya setiap kenaikan nilai dolar secara langsung meningkatkan biaya pengadaan barang. Kemudian dijelaskan lonjakan dolar telah memicu kenaikan harga berbagai produk baja di pasaran. Salah satunya adalah produk koil atau besi galungan yang banyak digunakan dengan sektor konstruksi dan juga manufaktur. Kemudian kenaikan harga bahan baku tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada berbagai sektor industri hilir yang menggunakan besi dan baja sebagai komponen utama produksi. Selain meningkatkan biaya operasional perusahaan, kondisi ini juga berpotensi mendorong kenaikan harga produk di tingkat konsumen. Meski demikian pendengar, pemerintah berharap juga permintaan pasar tetap terjaga sehingga aktivitas ekonomi nasional dapat terus berjalan di tengah tekanan nilai tukar dan juga potensi inflasi. Pelaku usaha kini berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat kapasitas industri baja nasional guna mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan ketahanan sektor industri dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita bergeser informasi di Kabupaten Bojonegoro, pendengar, suasana berbeda terasa di ruang kerja Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziza. Tak seperti hari biasanya pendengar, di ruangan tersebut digelar diskusi membaca Bojonegoro dalam rangka yang dihadiri oleh Badan Pusat Statistik dan juga beberapa OPD sekaligus juga jurnalis. Diskusi mengupas berbagai program yang berdampak linear di berbagai sektor serta juga melihat potensi berdasarkan juga lapangan usaha yang mampu menjadi penyumbang produk domestik regional bruto. Indikator yang penting mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Bojonegoro di berbagai sektor bergerak fluktuatif, utamanya di sektor pertambangan dan juga penggalian yang menjadi share terbesar pada perekonomian Bojonegoro, yang mampu membuat PDRB daerah mengalami kontraksi, utamanya disebabkan oleh turunnya lifting migas. Untuk itu, sektor pertanian, kesehatan, dan pendidikan masih menjadi penggerak andalan dan juga sektor prioritas Kabupaten Bojonegoro untuk mendukung pertumbuhan PDRB. Wakil Bupati Bojonegoro juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tumbuh 0,2 di 2026. Pertumbuhan ini masih menunjukkan tren positif dibandingkan tahun 2023. Kemudian juga pertumbuhan ini berdasarkan data BPS ditentukan oleh beberapa sektor, mulai dari pertambangan, pertanian, perdagangan, industri pengolahan, konstruksi, informasi dan komunikasi, akomodasi dan juga makan minum, administrasi permintaan, transportasi dan juga pergudangan, serta jasa lainnya seperti jasa keuangan, akomodasi dan makan minum, real estate, pendidikan, kesehatan, serta adanya peningkatan aktivitas rekreasi dan kegiatan wisata yang semakin beragam, pendengar. Juga dijelaskan, tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro di 2023 minus karena pertumbuhan migas tak sebanyak saat ini. Namun pertumbuhan pertanian yang tumbuh positif 2026 menjadi peluang kacamata lainnya.

0: Pendengar, kami akan update informasi perakiraan cuaca pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani ruang dengar Anda semua. Berjumpa lagi dengan saya, Nur Samsi Muhammad Alfian dari BMKG Tuban yang akan membagikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Tuban dan sekitarnya untuk mendampingi aktivitas Anda. Cuaca untuk hari ini Selasa 9 Juni 2026 mulai jam 7 pagi hingga hari Rabu 10 Juni 2026 jam 7 pagi secara umum diperkirakan akan didominasi oleh kondisi cerah di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban. Namun menjelang dini hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berada di angka 57 hingga 97%. Jadi, pastikan Anda tetap menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar selama beraktivitas di luar ruangan. Untuk kondisi angin terpantau bertiup cukup kencang dengan kecepatan dapat mencapai 27,8 km per jam yang merata dari arah timur hingga tenggara di seluruh kecamatan se-Kabupaten Tuban. Selanjutnya untuk informasi peringatan dini, untuk wilayah Kabupaten Tuban hari ini tidak ada peringatan dini cuaca atau terpantau nihil potensi cuaca ekstrim. Namun kami memberikan himbauan khusus bagi para pendengar yang beraktivitas di laut maupun di sekitar pesisir. Saat ini terdapat peringatan waspada angin kencang di sekitar wilayah perairan Tuban. Sementara untuk tinggi gelombang laut di perairan Tuban diperkirakan masih masuk kategori rendah, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Mohon untuk selalu mengutamakan keselamatan dan tetap waspada terhadap potensi angin kencang. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Untuk pembaruan informasi secara real-time, Anda dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau kanal media sosial resmi kami. Saya Nur Samsi Muhammad Alfian dari BMKG Tuban pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.

Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat